pidana penganiayaan. Akibat kejadian tersebut, AS mengalami luka robek pada tangan kiri, kaki kanan, serta bagian pelipis kanan. Dalam peristiwa itu, AS diduga dianiaya dua pria berinisial SA dan AF. Salah satu pelaku diduga menggunakan sebilah parang. AF, 37 tahun saat ini telah diamankan di unit Opsal Polsek Biromaru bersama barang bukti berupa satu bilah parang. Laporan dugaan penggelapan motor ditangani terpisah. Sampai jumpa, Sarah Ravesha Mokareba Saliatinti Uvalu Yaku Ratu Markis.

but

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Subi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOP.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOP.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
2: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.
6: Suara Budayata Pasanggading.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjokuna, karena gana saya di TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu, Suara Budi Tapa Sanggani. Sampai-sampai sarang, kita ada di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai-sampai sarang, sebentar di jam 9 kita akan mengikuti bersama semifinal dan final dari LCC yang akan dilaksanakan dari Aula FKIP Kampus Untad Palu.

Sampai sobat Sarara, kalau bicara soal banjir bandang, ini bisa jadi juga merupakan fenomena alam ya, tetapi dampaknya sering terparah dan terpapar oleh manusia. Nah, faktor alam di mana hujan dengan intensitas tinggi, kondisi topografi yang curam, sungai meluap, tanah yang jenuh air, atau longsor yang menyumbat aliran sungai, ini membuat menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Nah, ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia, yaitu penebangan hutan, pembukaan lahan tanpa memperhatikan konservasi, pembangunan di daerah rawan bencana, dan pembuangan sampah di sungai, serta berkurangnya daerah resapan air. Jadi sampai-sampai Sarara, banjir bandang bukan semata-mata akibat ulah manusia. Hujan ekstrim dapat juga memicu jadi pemicu utama ya. Sementara perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia ini dapat membuat aliran sungai semakin deras dan adanya kerusakan yang menjadi lebih besar.

Sahabat Sobat Sarara, banjir bandang pada dasarnya merupakan fenomena hidrometeorologi di mana pemicu langsungnya bisa berupa air hujan yang sangat lebat dalam waktu yang singkat yang membuat air terkumpul dengan cepat dan mengalir deras menuju daerah yang lebih rendah di wilayah berbukit atau pegunungan, di mana kondisi ini bisa semakin berbahaya karena kemiringan lereng membuat air bergerak dengan kecepatan tinggi dan membawa lumpur, batu, kayu, hingga material lainnya. Hutan vegetasi memiliki fungsi penting dalam menahan air hujan. Akar tanaman membantu tanaman menyerap dan menyimpan air. Ketika tutupan vegetasi berkurang akibat pembukaan lahan dan deforestasi, kemampuan tanaman menahan air dapat menurun. Air hujan kemudian lebih cepat menjadi limpasan permukaan dan masuk ke sungai. Artinya, manusia tidak selalu menciptakan hujan, tapi aktivitas manusia dapat mengubah seberapa besar air hujan yang berubah menjadi sebuah bencana.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Reba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebelum sarana, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong industrialisasi komoditas kakao untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani yang pada akhirnya memberikan peningkatan ekonomi. Pemprov Sulteng mencatat produksi komoditas kakao tahun 2025 mencapai angka 126 ton. Kata dia, komoditas kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang perlu terus diperkuat. Tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga kualitas kapasitas petani, pembiayaan dan nilai tambah. Kabupaten Parigi Mautong menjadi daerah penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tengah dengan produksi sekitar 29 ribu ton atau sekitar 23,46%. Kemudian Kabupaten Poso dengan produksi 22 ribu ton, Donggala 17 ribu ton, Sigi 17 ribu ton, dan Banggai 16 ribu ton. Selanjutnya produksi kakao di Morowali Utara tercatat sebanyak 808 ribu ton, Tolitoli 7 ribu ton, Buol 3 ribu ton, Morowali 882 ton, Banggai Kepulauan 257 ton, Banggai Laut 167 ton, serta Kota Palu sebesar 4,62 ton. Kareba Kaupuna, Kepolisian Resort Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah merespon cepat aduan masyarakat terkait tindakan pidana ataupun kondisi darurat melalui layanan Polri 110. Dikemukakan salah satu laporan masyarakat yang menjadi pertanyaan polisi, yakni kasus kekerasan penyekapan seorang istri oleh suami di wilayah hukum Polres Morowali. Dalam laporan yang masuk dalam layanan aduan itu bahwa seorang istri disekap oleh suami, di mana terlapor diduga sering menggunakan narkoba sehingga melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap pelapor. Yang jelaskan kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai masalah melawan hukum dan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai jumpa sarana besok bakare basalea tinti sasio. Ya, kurang tepat, guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: subuh saran aku. Terima kasih sampai titik yang rekomendasi telinga kami di siaran program Ampere Palu. Sesaat lagi kami akan segera bergabung dengan program 2 105 FM. Ini kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita langsung bergabung bersama rekan-rekan di Pro 2. Ada Iek Maulana di sana.
1: Usaha yang kita lakukan begitu. Tapi pagi hari ini kita tidak cuma berbicara soal bagaimana menghasilkan cuan. Kita mau bicara soal sesuatu yang jauh lebih penting. Hidup cuan tanpa jalan curang. Gitu teman Pro 2. Dan kemarin ini memang penuh tekanan. Melihat pada sosial orang pamer pencapaian. Ada yang upload bisnis baru, ada yang upload mobil dan segala pencapaian-pencapaian ya teman Pro 2. Ada juga yang kadang nih baru bangun tidur langsung bilang morning productive people gitu teman Pro 2 ya. Yang kayak sesuatu yang pencapaian yang bikin kita tuh akhirnya melihat sisi kurangnya kita gitu loh teman Pro 2. Padahal kita itu baru bangun masih bingung gitu mau sarapan apa teman Pro 2. Oke, nah kadang tanpa sadar teman Pro 2 kita tuh mulai membandingkan hidup, mulai terasa tertinggal, mulai berpikir kok orang lain sudah dapat banyak, saya masih begini-begini aja gitu. Dan dari sini nih, kadang muncul godaan untuk mencari jalan yang kelihatannya cepat teman Pro 2, cepat dapat uang, cepat dapat hasil, cepat kelihatan sukses. Tapi pertanyaannya kalau cara mendapatkannya salah, apakah hasilnya tetap bisa disebut keberhasilan?
2: Nah itu, karena tidak semua yang cepat itu baik.

0: semua yang menghasilkan itu benar, dan tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa keuntungan.
1: Iya betul. Anak muda hari ini tuh hidup di era yang serba cepat, teman kedua, pesan makanan cepat, informasi cepat, konten juga cepat, belanja juga cepat. Bahkan kadang tuh kita ingin sukses juga cepat, teman kedua. Padahal kenyataannya banyak hal-hal besar yang membutuhkan proses. Belajar butuh waktu, membangun juga kemampuan butuh waktu, teman kedua. Sesimpel juga membangun usaha juga pasti butuh proses, teman kedua.
0: Yang sering jadi masalah adalah ketika kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat seseorang berhasil, tetapi tidak melihat proses panjang di belakangnya.
1: Betul Yudil, kita melihat sekarang kayak wah dia sukses gitu, tapi tidak melihat berapa kali dia gagal, berapa kali dia belajar, berapa kali juga dia memperbaiki kesalahannya. Makanya jangan sampai karena ingin mengejar hasil cepat, teman kedua, kita mengorbankan masa depan yang jauh lebih panjang gitu. Tema pagi ini tuh bukan tanpa alasan ya, teman kedua, hidup cuan tanpa jalan curang, karena jalan curang itu sering terlihat mudah dari luar. Kelihatannya simpel sih, kelihatannya juga cepat, kelihatannya menguntungkan, tapi setiap pilihan pasti tentunya punya konsekuensi gitu, termasuk pilihan yang tidak jujur, merugikan orang lain, atau melanggar aturan.
0: Keuntungan yang tidak dapat dengan cara salah tidak hanya bisa merugikan orang lain, tetapi juga bisa merusak kepercayaan.
1: Dan untuk teman kedua, kepercayaan itu mahal ya. Uang itu mungkin bisa dicari lagi, barang mungkin bisa dibeli lagi, tapi ketika kepercayaan hilang, membangunnya kembali itu tidak semudah menekan tombol refresh begitu, teman kedua.
0: Kita juga perlu bicara soal media sosial, karena kadang media sosial membuat kita merasa semua orang sedang berhasil kecuali kita.
1: Padahal yang kita lihat seringkali hanya sebuah highlight dari fase hidupnya, teman kedua, orang lebih sering.
2: Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantep, man. Asoy,
3: ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini, dari kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gak anak saya itu.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Sampai jumpa Sarara, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Propater Reni Balu, suara Budi Tama Sanggani. Dan saat ini kita sedang menantikan untuk bergabung dengan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebanggaan yang akan dilaksanakan di Kampus Untad Palu oleh Himpunan Mahasiswa PPKN Morality Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako yang dilaksanakan dari kemarin ya sampai hari ini kita masuk di babak final untuk Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nak. Ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi, jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: di babak semifinal.
1: Dan juga babak semifinal ini bakal dibagi jadi dua
0: sesi lagi ya.
1: Betul. Okay. Jadi yang akan kita saksikan sesaat lagi ini adalah semifinal pertama. Dan semifinal pertama itu ada tiga tim ya. Ada SMA Kristen Gamaliel tim 1, SMA Negeri 3 Palu tim 2, dan SMA SMK Yadika Palu. Sementara untuk jam sekitar pukul 10 atau 11 nanti
0: sesi kedua.
1: Jadi ada SMA Negeri 3 Palu tim 1, SMA Kristen Gamaliel tim 2, dan MAN 1 Kota Palu.
0: Oke, berarti dari 6 grup ini 4 sekolah dan ternyata SMA 3 ada 2 perwakilan. Betul.
1: SMA Gamaliel juga
0: betul. Seperti itu. Oke, dan memang dari kemarin cukup alot begitu ya, bagaimana siswa-siswa ini saling adu ketangkasan, memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dan juga tentu saja dinilai langsung oleh ketiga dewan juri. Sudah dipercayakan. Dan mereka ini, beliau-beliau ini adalah dosen yang ada di Prodi PPKN.
1: Betul.
0: Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
1: Dan
0: siapa
1: juga,
0: aja mereka nih?
1: Ya, yang pertama ada Dr. Andes Imran MSI, dia ketua dewan juri ya, ya untuk hari ini.
0: Ini dosen senior.
1: Betul. Dan yang kedua ada Sofia Nurul Ala Nur SPD MPD. Dan yang ketiga ada Sukmawati SPD MPD. Dan mereka inilah yang meramu soal-soal ini untuk dijawab oleh para peserta.
0: Wah, luar biasa. Karena memang ini untuk empat pilar kebangsaan ya, di mana tentang Pancasila, Undang-Undang, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang ini detik-detik menjelang semifinal gitu ya. Di sini sudah empat sekolah tadi, ada 6 grup. Sebelum itu kita akan berbincang dulu nih kepada guru-guru pendamping. Seperti apakah mereka bisa memberikan semangat dan juga positif. Kira-kira apakah ini menjadi beban juga bagi anak-anak sekolah?
1: Ya.
0: Untuk itu kita mengundang dulu keempat perwakilan dari guru.

0: Yeah. Kalau yang bisa beli dari SMK jadi kah?
1: Octavianus Mayore. Okay.
0: Pak Octavianus, bisa punya Miftah siapa nih?
2: Saya ada SMA Kristen Gamaliel. Miss Ayu. Ya, dari MAN 1 Ibu Helen.
0: Kristen. Ibu Helen, Miss Ayu. Iya. Miss, oh, panggilannya Miss Ayu. Oke, okay, baik. Nah, kita mulai dulu. Saya ke SMA 3.

0: hari ini?
1: Untuk SMA Negeri 3 Palu, ini kan kebetulan kemarin kita tahunya hanya satu tim. Jadi saya kirimkan satu tim saya, cuman kebetulan tiba-tiba panitia ada regulasi baru bahwa ada pendaftaran yang bisa lebih dari satu tim, maka saya daftar dua tim, seperti itu. Sebenarnya sih tidak mau dua tim, cuma melihat beberapa sekolah juga ikut dua tim, makanya saya keluarkan dua tim juga untuk SMA Negeri 3 Palu. Beberapa hal yang saya bimbing dari anak-anak ini tentunya sudah dari awal informasi saya dapatkan, bukan berarti sebelum ada informasi ini saya sudah bimbing, enggak gitu kan, rugi nanti kan, seperti itu. Makanya pada saat ada undangan saya langsung bimbing mereka, kemudian saya suruh mereka hafal rumusan pasal 1 sampai dengan aturan tambahan untuk masing-masing, kemudian saya suruh hafal juga ketetapan MPR, kemudian juga sejarah Indonesia dan juga beberapa hal-hal yang bersifat wawasan kebangsaan. Dan kebetulan memang kan yang tim satu saya ini ada dua orang yang kemarin berangkat tingkat nasional 2025 gitu, mewakili Sulawesi Tengah kemarin ya, cuman kalah dengan Jawa Tengah juara nasionalnya, seperti itu. Kemudian tentu ini juga menjadi pengalaman anak-anak saya yang kelas 11 yang baru-baru, seperti itu. Dan kebetulan juga memang untuk empat pilar kebangsaan ini memang saya senang gitu, karena pernah 2015 saya pernah bawa tingkat nasional SMA 4, kemudian 2019 saya juga pernah bawa ke tingkat nasional SMA 4, dan terakhir 2025, jadi sudah 3 kali. Jadi kalau ini, kalau mereka kalah itu berarti belum rezeki, tapi kalau mereka menang berarti itu memang sudah kemampuan mereka, seperti itu. Jadi siapapun lawannya, dan saya harap anak-anak bisa sportivitas dan anak-anak juga legowo menerima hasil yang mereka dapatkan hari ini, seperti itu.
0: Luar biasa, pengalaman 3 kali sampai nasional ini ya.
2: Nasional, pantas aja mereka berhasil kirimkan 2 tim.
0: Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswa dari SMA lain juga punya kans yang sama, begitu. Betul, ya. Nah, coba kita dari SMA, benar.
2: Okay, kita coba dengarkan Miss Ayu. Kepada teman Pro 2 dan sampai Supu Sarara, seperti apa sih strategi dari SMA Kristen Gamelili ini sampai bisa mengirimkan 2 tim ke semifinal?
3: Ya baik, pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mana selalu menyertai dalam persiapan kami. Dan sebenarnya untuk surat dari panitia ini muncul kepada kami 2 minggu sebelum hari kegiatan. Dan kami secara cepat langsung memilih anak-anak kami dari tim 1, kami mengutus itu dari kelas 11 dan juga kelas 12. Tetapi untuk tim 2 kami utus dari kelas 10 saja. Untuk sejauh ini persiapan kami cuma dalam waktu 2 minggu gitu. Dan strateginya gimana sampai mungkin mereka bisa masuk dua-dua timnya untuk masuk semifinal, itu kemarin kami membagi beberapa materi pada 1 orang gitu. Untuk yang materi pasal tentu saja semua harus hafal, kemudian tetapi untuk TAP MPR, kemudian sistem pemerintah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah ada pada mereka masing-masing orang kami bagi. Tapi untuk pasal semua saya haruskan untuk menghafal. Dan kemudian untuk persiapannya

0: Oke, tapi kalau anak-anak dari Gamaliel sudah punya pengalaman sebelumnya untuk lomba-lomba seperti ini? Belum pernah. Oke. Oke, berarti pengalaman baru bagi mereka ini ya. Oke. Betul, betul. Nah, ini juga mungkin pelajaran bagi teman-teman Pro2 begitu ya, bahwa sekarang ini Gen Z tidak hanya tentang mager-mager aja, tapi banyak yang bisa kita gali. Nah, sebelum itu saya ke SMK Yadika ya, dulu ya. Oke, boleh tukaran mungkin nih Pak Erwin sama Pak Okto ya. Ah, nah Pak Okto Viano, sedangkan untuk SMK Yadika sendiri, bagaimana ini untuk program yang diterapkan bagi peserta didiknya?
1: Ya, terima kasih. Kalau yang pertama ini saya mau apresiasi dulu untuk himpunan mahasiswa PPKN Morality ini yang luar biasa. Seperti tadi juga tadi Ibu sudah sampaikan juga, memang anak-anak sekarang ini kan ya sudah terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka. Pendidikan seperti kegiatan seperti lomba-lomba begini ini memang sangat penting untuk generasi sekarang ini. Ya, kalau dari SMK Yadika sendiri, kami itu sangat mendukung aktif semua siswa-siswa untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba. Itu kami sangat mendukung 100%. Untuk kami sendiri ini, ya terus terang ketika surat itu masuk, ini memang langsung kami persiapkan siswa. Jadi untuk latihannya, mereka sudah dibagi tugas masing-masing. Setiap orang itu ada yang dia persiapkan. Jadi mereka rutin untuk latihan itu di sekolah itu. Ada waktunya, jadwal dijadwalkan untuk persiapan mereka. Satu minggu itu sampai 3 kali mereka mempersiapkan untuk mengikuti lomba ini. Mereka semangat sekali. Cuma kan kemarin setelah sudah didaftar, satu tim sudah siap, ternyata dari panitia bilang bisa rupanya 2 tim. Terpaksa yang tim yang siap yang kita turunkan. Ya, terima kasih ini Pro 2. Ini pertama kali ini. Ya.
0: Oke, thank you Pak Okto. Nah, gimana terakhir nih di Iman 1? Oke. Okay. Oke. Okay.

0: itu karena memang tidak ada waktu kosong, waktu khusus untuk belajar. Jadi mereka setiap Senin sampai Jumat kan itu jam ini ya, apa hari belajar?
1: Iya.
0: Satu jam atau setengah jam itu pokoknya rutin.
2: Oke, okay, boleh kita tukaran mic-nya nih.
0: Oke, okay, baik.
1: Selanjutnya memang ini perdana untuk MAN 1 Kota Palu mengikuti lomba LCC, karena sebelum-sebelumnya setahu saya untuk surat masuk LCC PPKN itu belum ada juga. Oh. Jadi pertama kali, dan sebelumnya saya seleksi dulu siswa-siswa yang mau ikut lomba, jadi tidak secara tunjuk-menunjuk.
2: Iya.
1: Jadi ada kurang lebih 10 orang yang tes di satu sekolah itu, kelas 10, 11, 12, tapi yang terpilih mereka bertiga. Oh, jadi okay. Dan saya juga tetap siapkan satu tim saja, tidak untuk dua tim, dan berharap mereka bisa membawa yang terbaik untuk MAN 1 Kota Palu.
2: Ibu, kan ini pertama kali ya, apakah expect begitu bisa lolos ke semifinal?
1: 50-50, 50-50. Iya, okay. Alhamdulillah rezekinya mereka kalau masuk semifinal, sampai nanti insya Allah kalau bisa final, itu luar biasa rezekinya mereka, dan usaha dari mereka sendiri, dan doa juga.
2: Baik.
3: Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih ya Bapak-bapak guru, silakan kembali ya, untuk
2: kembali membimbing siswa,
3: membina lagi ya, mendampingi para siswa ini dalam mempersiapkan diri lagi. Nah, ini kurang lebih sedikit lagi ya.
2: Sedikit lagi.
3: Benar, karena dari dewan juri juga sepertinya sudah siap-siap.
2: Betul
3: ya. Dan seperti apa nih penilaian sampai bisa masuk final nanti nih Miftah, bukan dari siapa yang lolos di semifinal 1 terus siapa yang lolos di semifinal 2, tapi siapa yang punya skor paling tinggi?
2: Paling tinggi, betul.
3: Nah, barangkali di semifinal 1 ada dua sekolah yang skornya tinggi.
2: Iya, betul sekali.
3: Nanti dua sekolah itu bisa masuk final ya.
2: Kayak kemarin ini di babak penyisihan 1 ada dua sekolah yang lolos. Ada dari SMA Kristen Gamaliel Tim A dan juga MAN 1 Palu, Palu ini. Jadi memang kesempatan sekolah-sekolah ini untuk lolos ke final sangat terbuka asal mereka bisa menjawab dengan baik.
3: Betul. Dan wah, ini memang masih first time semua sepertinya.
2: First time, kecuali SMA 3 ini yang memang
3: tapi SMA 3 gurunya yang yang sering.
2: Betul.
3: Ya. Siswanya baru.
0: Oke, teman kedua sampai subuh sarara.
3: Nah, kita akan mempersiapkan diri ya untuk langsung masuk ke babak semifinal pertama yang mana seperti yang kami sampaikan bahwa di semifinal saat ini akan dijuri, dinilai oleh dewan juri kita, yaitu Bapak Dr. Andus Imran MSI, kemudian Ibu Syifa Nurul Alanur SPD MPD ya, kemudian juga bersama dengan Ibu Sukmawati SPD MPD, dan nanti ini juga akan dipandu oleh mahasiswa prodi BPKN ya.
2: Betul sekali.
3: Ada Rizkia Salsabila dan juga Samuel Paula.
2: Betul.
3: Untuk itu kita langsung serahkan kepada teman-teman host kita di pagi hari ini, Rizkia Salsabila dan Samuel Paula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik para hadirin sekalian, beserta para peserta, perkenalkan saya Samuel Paula.
2: Dan saya Reskia Salsabila yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian babak penyisihan telah kita lalui. Tibalah kita pada tahapan berikutnya yang tentunya semakin menegangkan dan menarik tentunya. Benar Kakak Samuel?
1: Betul sekali Kakak Kia.
2: Kini kita memasuki babak semifinal 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat SMA, SMK, MA se-Kota Palu yang dilaksanakan oleh Hima PPKN Morality 2026.
1: Dan tentunya pada babak semifinal kali ini, para peserta yang telah berhasil melewati babak penyisihan akan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Untuk itu, mari kita berikan semangat dan dukungan terbaik kepada seluruh peserta yang akan bertanding pada saat ini.
2: Dan tentunya Bapak Ibu hadirin, pada babak semifinal kali ini sangat-sangat spesial karena ditayangkan langsung oleh di live YouTube RRI Palu dan siaran langsung di Pro 2 frekuensi 1105 MHz RRI Palu dan Pro 4 frekuensi 97,5 MHz RRI Palu. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya baik, untuk itu selanjutnya kita akan memanggilkan para dewan juri kita yang akan memandu jalannya babak semifinal pertama kali ini. Dan siapa saja dewan juri kita?
2: Kami mengundang juri pertama Bapak Dr. Andes Imran MSI. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak, kami persilahkan. Juri kedua kita, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Dan juri terakhir kita, Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD. Beliau salah satu-satunya juri perempuan kita yang sangat luar biasa tentunya. Beri tepuk tangan kepada semua para dewan juri.
1: Baiklah, tentunya kita akan memanggil juga para peserta kita yang telah melakukan babak penyisihan dan yang lolos ke babak semifinal pertama pada hari ini. Nah, untuk itu kita akan memanggil para peserta yang akan bertanding pada babak semifinal ini, semifinal yang pertama. Jadi untuk yang pertama, kami panggilkan kepada Regu A SMA Kristen Gamaliel Tim 1. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara dan para hadirin.
2: Selanjutnya kami persilakan Regu B dari SMA Negeri 3 Palu Tim 2 untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Dan yang terakhir kami persilakan kepada Regu C dari SMK Yadika Palu. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk menempati podium yang telah disediakan.
2: Luar biasa sekali antusias para peserta dan para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini.
1: Baik, seluruh peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri untuk menempati podium yang telah kami sediakan.
2: Kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat bertanding. tetap fokus, percaya diri, junjung tinggi sportivitas, dan berikan kemampuan terbaik kalian. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta.
1: Baiklah, pada sesi semifinal kali ini agak berbeda dari babak sebelumnya. Nah, untuk itu kepada para peserta dari setiap pergudan SMA yang sudah mewakili setiap sekolah yang ada, untuk kami persilakan memperkenalkan regu dan juga nama sekolah dan nama dari setiap anggota regu. Untuk itu yang pertama mari kita perkenalkan regu A kita dari SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1, kami persilakan. Ya, kepada regu A disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1. Dan kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai jubir, Valentino Bernardatana Lotania.
4: Saya Cleoni Patricia, berasal dari kelas 12.
5: Saya Vincent Stefanus, dari kelas 11 Moses.
1: Oke, baik, itu dia perkenalan singkat dari regu A SMA Kristen Gamaliel Palu tim 1. Sekali lagi kita berikan support kepada para regu kita. Baik, silakan duduk regu A. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan regu B kita yang tidak kalah asik tentunya ya, dari SMA Negeri 3 Palu tim 2. Apa ya, kepada regu B dipersilakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami adalah tim 2 dari SMA Negeri 3 Palu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Indri Kartika Banibi. Saya dari kelas 11 B3. Dan saya sebagai jubir, kemudian teman saya di samping.
7: Perkenalkan, nama saya Ulis Dirak Ahmad dari kelas 11.
8: Dan perkenalkan, saya Muhammad Rasa Yasin dari kelas 11.
1: Oke, baik, itulah perkenalan singkat dari regu B SMA Negeri 3 Palu. Disilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya yang tidak kalah seru, kami persilakan kepada regu C dari SMK Yadika Palu. Oke.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Kami dari SMK Yadika Palu. Dan saya sendiri bernama Ayu Tria Ramadhani. Di sebelah saya,
10: saya Fianita Marcelia dari kelas 10 TJKT.
11: Dan saya Cutpuan Mazaya dari kelas 11 TJKT.
9: Baik, terima kasih. Itu perkenalan singkat dari kami. Saya kembalikan kepada MC.
1: Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara untuk regu A, regu B, dan regu C pada hari ini.
2: Nah, semua para hadirin, sebelum kita masuk ke babak yang paling menegangkan, mari kita bangkitkan semangat kita lagi. Kalau saya bilang lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, maka seluruh hadirin dan seluruh peserta menjawab bersatu, cerdas, dan optimis. Siap? Lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, cerdas.
1: Mohon maaf, kita ulangi sekali lagi. LCC 4 pilar kebangsaan.
2: Bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami peringati kepada seluruh para hadirin dan para pendamping guru yang terhormat, kami peringati untuk tidak memberikan kode atau simbol apapun, baik dalam bentuk anggukan kepala maupun tangan. Nah, jika kedapatan, kami akan diskualifikasi, mohon maaf.
1: Baik, hadirin yang kami banggakan, kini kita akan memasuki sesi pertama, yaitu soal tematik. Nah, pada sesi kali ini, masing-masing regu akan memperoleh kesempatan untuk menjawab setiap soal sesuai dengan ketentuan perlombaan. Untuk menentukan soal yang akan diperoleh, para peserta dari setiap regu akan mengambil lot yang telah disediakan. Untuk itu, kita mulai dari regu A, SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1. Kami persilakan. Oke, regu A mendapatkan soal tematik 2.

0: Oke, baik, kepada regu A dimohon untuk menyimak soal atau pertanyaan yang akan kami bacakan. Regu A, apakah sudah siap? Oke. Dan perhatian kepada regu A, regu B, dan juga regu C ketika menjawab soal untuk tidak menengok ke para peserta, namun perhatiannya tertuju kepada dewan juri kita. Baik, sekali lagi regu A, apakah sudah siap? Oke, untuk pertanyaan kali ini di sesi tematik, kami akan membacakan soal sebanyak 2 kali, selebihnya tidak. Baik, langsung saja saya bacakan. Sekelompok ormas melarang dan menghentikan secara paksa kegiatan peribadatan suatu kelompok minoritas agama yang sedang beribadah secara damai di sebuah rumah doa, walaupun kelompok peribadatan tersebut telah mengantongi izin sah dan memenuhi prosedur perizinan resmi. Ormas tersebut mengintimidasi dan menyegel bangunan secara sepihak. Jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada regu A, apakah soal sudah jelas?
1: Boleh diulang sekali lagi?
0: Baik, sekali lagi kami ulang. Sekelompok ormas melarang dan memberhentikan secara paksa kegiatan peribadatan suatu kelompok minoritas agama yang sedang beribadah secara damai di sebuah rumah doa, walaupun kelompok peribadatan tersebut telah mengantongi izin sah dan memenuhi prosedur perizinan resmi. Ormas tersebut mengintimidasi dan menyegel bangunan secara sepihak. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Assalamualaikum, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya dipertanyakan bahwa ormas melanggar sila apa dan pasal berapa. Jadi untuk pasal yang dilanggar dalam keterangan yang telah diberikan bahwa ormas tidak memberikan izin kepada suatu agama tertentu untuk melaksanakan ibadah, itu melanggar pasal dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 yang berkata 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, dan 29 ayat 2 kebebasan tiap penduduk negara untuk memeluk agama, serta tercantum dalam pasal 28E itu di mana hak setiap warga negara untuk bebas beragama, menentukan pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga itu melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa, di mana diperkatakan bahwa sila pertama itu ketuhanan yang maha esa, bahwa setiap orang dapat berhak memeluk dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Jika sudah ada perizinan yang telah diberikan, maka ormas atau organisasi masyarakat tidak dapat semena-mena untuk membatalkan kegiatan peribadahan. Karena itu melanggar sila pertama ketuhanan yang maha esa dan pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 28E. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, cukup dari regu A. Oke, baik, bagaimana dewan juri?
2: Regu A sempurna 25.
0: Oke, regu A memperoleh poin 25. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk regu A.
2: Selanjutnya kita beralih kepada regu B SMA Negeri 3 Palu tim 2 untuk mencabut lotnya. Regu B tematik 3.

0: Kami peringati sekali lagi untuk regu B, untuk menjawab soal tidak melihat kepada audiens tapi kepada dewan juri. Regu B sudah siap?
1: Siap.
0: Soalnya, pemerintah daerah di suatu provinsi mengabaikan fasilitas sekolah dan puskesmas rusak parah di wilayah pulau terluar selama belasan tahun, sehingga ratusan anak tidak bisa bersekolah dan warga meninggal karena tidak ada tenaga medis. Sementara itu, anggaran APBD justru dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor pemerintah yang megah dan pengadaan mobil dinas mewah. Jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Regu B sudah jelas?
1: Baik, untuk kami akan
0: 120 menit detik dari sekarang.
1: Baik, kami akan menjawab mosi yang diberikan. Yang pertama, itu dijelaskan bahwa sila yang bertentangan itu apa. Jadi menurut kami sila yang bertentangan itu adalah sila kelima. Kenapa? Karena sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tadi dibilang bahwa ada rakyat-rakyat yang di daerah terpencil tidak mendapatkan akses pendidikan. Di mana sila kelima ini menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, berkependudukan, dan ini juga melanggar dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2001 dalam visi Indonesia masa depan indikator sejahtera. Indikator sejahtera, di mana di indikator sejahtera dijelaskan bahwa negara mampu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Kemudian ini juga melanggar Undang-Undang Dasar dalam pasal
2: 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan hal ini juga melanggar pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
1: Ini juga ini juga tidak sesuai dengan tujuan negara, yang dimana dimaksud dalam tujuan negara ada dikatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Dan juga kita bisa melihat contoh kasus nyata yang terjadi di Papua, bahwa di sana akses pendidikan di daerah-daerah terpencil sangatlah susah. Bahkan untuk jalan ke sekolah saja, jalannya itu berlumpur, anak-anak harus menyeberangi sungai yang dalam atau harus mengganti pakaiannya. Kemudian itu dari kami, bahwa pernyataan dari kami, terima kasih.
0: Tepuk tangan untuk regu B. Bagaimana dewan juri?
3: Baik, terima kasih regu B. Tadi sudah menjelaskan dengan cukup baik, namun ada pasal-pasal yang utama yang belum disebutkan. Tadi regu B menyebutkan pasal 31 ayat 4, tetapi regu B tidak menyebutkan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam kasus tadi dijelaskan bahwa mereka mengabaikan fasilitas sekolah dan puskesmas yang rusak. Hal itu berkaitan dengan tempat tinggal, kan? Di dalam UUD 45 di pasal hak asasi manusia ada pasal yang menegaskan tentang bertempat tinggal yang layak. Itu ada di pasal 28H ayat 1, itu juga tidak disebutkan. Jadi dewan juri bersepakat memberi nilai 15.
0: 15 poin untuk regu B.
4: Oke, selanjutnya kita beralih ke regu C. Tersisa satu slot soal tematik.

0: Baik, kepada regu C, apakah sudah siap? Dimohon untuk memperhatikan pernyataan dan soal yang akan kami bacakan. Seorang pejabat tinggi kementerian bersama beberapa oknum birokrat terbukti memotong dan menggelapkan dana bantuan sosial atau bansos yang diperuntukkan bagi warga korban bencana alam nasional. Dana miliaran rupiah tersebut dialihkan ke rekening pribadi dan kelompok untuk membiayai kegiatan politik serta gaya hidup mewah. Di saat rakyat jelata di daerah bencana mengalami krisis pangan dan kesehatan. Nah, pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila apa yang dilanggar dan bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada regu C, apakah sudah jelas? Baik, sekali lagi saya ulangi. Dimohon kepada regu C untuk memperhatikan dan menyimak. Seorang pejabat tinggi kementerian bersama beberapa oknum birokrat terbukti memotong dan menggelapkan dana bantuan sosial atau bansos yang diperuntukkan bagi warga korban bencana alam nasional. Dana miliaran rupiah tersebut dialihkan ke rekening pribadi dan kelompok untuk membiayai kegiatan politik serta gaya hidup mewah di saat rakyat jelata di daerah tersebut. Di saat rakyat jelata di daerah bencana mengalami krisis pangan dan kesehatan. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila apa yang dilanggar dan bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada regu C, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Jadi menurut kami dalam studi kasus ini, Pancasila yang dilanggar adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana politik mengambil kembali bansos untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, di situ masalahnya, karena pada saat yang krisis, seperti pada saat ada masalah pangan yang dialami oleh masyarakat di tempat terpencil tersebut, itu menjadi sangat masalah karena politik bisa ditunda. Sementara hidup masyarakat Indonesia harusnya lebih dipentingkan dulu. Kalau mau dibilang politik, masalah politik bisa ditunda sementara, bisa dicari lagi dananya, karena lebih penting hidup ketimbang hanya sekedar rapat sementara saja. Hidup masyarakat itu harusnya lebih dipentingkan, karena yang kita prioritaskan itu harusnya nyawa-nyawa masyarakat Indonesia. Harusnya yang dicari di sini adalah keadilan, karena bansos itu membantu keadaan krisis masyarakat, harusnya tidak boleh diambil kembali. Dan untuk pasalnya saya akan berikan kepada teman saya.
2: Menurut saya dalam studi kasus ini, pasal yang mungkin cocok adalah pasal 28A sampai pasal 28J. Terkait pada hak asasi manusia, bagaimana pemerintah melaksanakan mengadakan kepentingan pada mereka sendiri.
0: Mohon maaf, waktu habis. Bagaimana Dewan Juri?

0: Oke, baik, Regu C tadi dari beberapa poin yang harus terjawab hanya menjawab satu poin. Hanya menjawab sila, tapi tidak menyebutkan pasal yang bertentangan. Tadi disebutkan pasal, tapi pasal itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ada pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 1 ayat 3, ini negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi Dewan Juri bersepakat memberi nilai 10 untuk Regu C.
1: Regu C memperoleh poin 10. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Regu A, Regu B, dan Regu C. Oke, baik, kepada para regu yang ada di depan. Instruksi. Soal
2: instruksi.
1: Disilakan.
2: Izin Dewan Juri, boleh bertanya? Mengenai selisih nilai sebenarnya ini berapa? Soalnya regu C tadi banyak sekali pasal yang tidak disebutkan, dan juga sila Pancasila yang tidak disebut, ada satu sila Pancasila yang tidak disebutkan itu dalam sila keempat itu tidak disebutkan juga. Banyak sila yang tidak disebutkan tapi berbeda dengan nilai kami, sangat hampir berdekatan dengan nilai kami, karena kami tadi dapat poin 15 sedangkan kami cuma dua pasal yang kami tidak sebutkan. Mau tanya saja kejelasan dari pembagian nilainya ini bagaimana, Dewan Juri? Terima kasih.
1: Bagaimana, Dewan Juri? Dewan Juri akan segera mempertimbangkan dari Regu B.
3: Baik, terima kasih. Anda tahu bahwa sila keempat juga masuk kuncinya dari mana? Ya, sila Pancasila yang dilanggar itu sila keadilan. Kalaupun ditambahkan itu sila kemanusiaan. Sila keempat tidak masuk di situ. Dan di panduan Dewan Juri, jawaban yang disebutkan tadi itu masuk dalam hitungan kami, kecuali pasal, tapi untuk sila Pancasila yang disebutkan itu sudah mengena. Dan kami sepakat memberikan nilai 10.
4: Bagaimana untuk Regu B? Oke.
1: Oke, baik, sesi tematik pertama atau babak pertama di semifinal 1 telah selesai. Kita langsung saja beralih ke sesi kedua, yaitu soal benar atau salah. Di mana pada sesi kedua ini setiap regu akan mendapatkan pernyataan yang harus ditentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi kepada regu A, regu B, dan regu C, apakah sudah siap untuk sesi selanjutnya? Oke, setiap regu sudah siap. Baik. Untuk yang pertama kita akan mulai dari regu A. Regu A mendapatkan benar salah 2.

0: Baik, sebelum menjawab, kami beritahukan kepada setiap regu untuk pertanyaan benar dan salah akan kami bacakan sekali saja. Jadi dimohon kepada setiap regu untuk menyimak dan memperhatikan pernyataan yang akan kami bacakan. Apakah regu A sudah siap? Baik, pernyataan pertama. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A benar. Nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan kedua. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ketiga. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan penyertaan, dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Penyertaan tersebut dilakukan apabila bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan
2: Jawaban
0: Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan keempat. Salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dengan demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Saya lanjut, pernyataan kelima. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, memerlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Benar atau salah? Lima.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan keenam. Penyebutan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam sidang paripurna Majelis pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2021. Benar atau salah?
2: Ulangi soalnya.
0: Mohon maaf, saya ulang kembali. penyebutan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam sidang paripurna Majelis pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Benar atau salah?
1: Salah.
0: 5.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ketujuh. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan
2: Jawabannya
0: Juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ke-8. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ke-9. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Benar salah. Atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan terakhir atau pernyataan ke-10. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Benar atau salah? 5, 4, 3.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya salah, diberi nilai 0.
0: 0 poin untuk regu A.

0: Regu B sudah siap, mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri berperan sebagai alat keamanan dan penegakan hukum. Pemisahan ini adalah implementasi doktrin supremasi sipil dengan memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan. Indonesia menguatkan sistem demokrasi dengan memastikan militer tidak lagi terlibat dalam urusan penegakan hukum, sipil dan politik domestik sesuai semangat reformasi. Regu B, benar atau salah? 5, 4, 3, benar. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban Regu B tepat, diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan kedua, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 27 adalah landasan filosofis yang menentukan bahwa kewajiban kesadaran bernegara dan pembelaan negara hanya dibebankan kepada anggota militer. Sementara pasal 30 menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Regu B, benar atau salah? 5, 4, 3, salah. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan ketiga, jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami peningkatan signifikan dari 37 pasal pada naskah asli menjadi 73 pasal setelah proses perubahan. Regu B, benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Nilai 10 untuk Regu B. Pernyataan keempat, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjelasan tetap dipertahankan sebagai salah satu bagian bentuk sistematika formal konstitusi Indonesia. Regu B, benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: Nilai 10 untuk Regu B. Pernyataan kelima, lonjakan jumlah ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari 49 ayat menjadi 170 ayat secara analitis mencerminkan penguatan prinsip konstitusionalisme. Regu B, benar atau salah? Benar. Bagaimana
1: Regu
0: Dewan
1: B, diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan keenam, dominasi penambahan ayat dari 49 menjadi 170 ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk memperluas kewenangan lembaga eksekutif tanpa limitasi hukum yang eksplisit. Regu B,
2: salah.
0: Benar?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Pernyataan ketujuh, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan Presiden karena menerapkan prinsip check and balance secara seimbang. Regu B, benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, nilai 10.

0: pernyataan ke-8. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap mempertahankan wewenang utamanya untuk menentukan haluan pembangunan nasional melalui penyusunan dan penetapan GBHN. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B diberi nilai 10.
0: Pernyataan ke-9. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian atau judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimana Regu B? Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Pernyataan terakhir. Dalam mekanisme checks and balance pasca amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memperhatikan Presiden dalam masa jabatannya secara sepihak, murni atas pertimbangan politik, tanpa persetujuan prosedur hukum. Regu B, benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B diberi nilai 10.
0: Tepuk tangan untuk Regu B sekali lagi.
3: Ya, selanjutnya kita beralih ke Regu C. Tersisa satu slot. Regu C memperoleh benar salah 3.

0: Sudah siap, Perguce?
1: Siap.
0: Mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Benar atau salah? 5, 4, bagaimana Dewan Juri? Ulangi jawabannya.
1: Benar.
2: Regu A, jawaban salah, diberi nilai
1: C.
2: 0. Regu C, sorry.
0: Regu C, 0. Didengarkan baik-baik. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat undang-undang yang khusus diterbitkan untuk mengatur tentang jenis perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Regu C, benar atau salah? 5.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: Regu C nilai 10. Pernyataan ketiga. Salah satu ciri sistem presidensial adalah presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan karenanya presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Regu C, benar atau salah? 5, 4,
1: salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10 untuk Regu C.
0: Nilai 10 untuk Regu C. Pernyataan keempat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, sedangkan utusan golongan diangkat oleh Presiden atas usul golongan-golongan yang ada di masyarakat. Regu C, benar atau salah? 5, 4, 3,
1: benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: Regu C nilai 10. Pernyataan kelima. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana
2: benar.
0: Dewan Juri?
2: C diberi nilai 0.
0: Regu C, 0 nilai.
3: Baik, saya lanjut. Pernyataan ke-6. Demokratisasi ekonomi, saya ulang, Demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, serta memperoleh peluang untuk memiliki saham keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing, mohon maaf, nomor 16 garing MPR garing 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Benar atau salah? 5.
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
3: Pernyataan ketujuh. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon, maka ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4.
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, Regu C diberi nilai 0.
3: 0 poin untuk Regu C. Pernyataan ke-8. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4.
1: Salah.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
3: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan ke-9. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang istimewa. Jika dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden dan atau wakil presiden tidak hadir untuk memberikan penjelasan atau tuduhan yang ditimpakan kepadanya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
3: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan terakhir. Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

0: 115 poin.
1: Beri tepuk tangan untuk Regu A.
0: Regu B, SMA Negeri 3 Palu Tim 2 memperoleh poin 115.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu B.
0: Dan Regu C, SMK Yadika Palu memperoleh poin 70.
1: Beri tepuk tangan untuk Regu C.
0: Baik, itulah skor total poin dari kedua sesi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi terakhir di babak semifinal 1, yaitu soal rebutan. Terlebih dahulu, kami memastikan kepada setiap regu, regu A, regu B, dan regu C, untuk menekan bel terlebih dahulu. Pada regu A, dipersilakan.
2: Cek.
0: Regu B, dan regu C. Oke. Boleh ditekan secara bersamaan.
1: Dihitung. Satu. Saya hitung. Satu, dua, tiga.
0: Mohon perhatian sekali lagi kepada setiap regu. Jika sudah mau menjawab soal, untuk menekan lebih lama bel agar kami melihat siapa yang terlebih dahulu menekan bel.
3: Untuk semua regu, perhatikan, jangan terburu-buru dan mohon teliti untuk mendengarkan soalnya. Regu A siap? Regu B? Dan regu C? Kalau sudah siap semua, kita mulai sekarang.

0: kami himbaukan untuk kepada seluruh panitia untuk memperhatikan regu-regu mana saja yang duluan untuk memencet belnya. Mohon partisipasinya. Mohon disimak. Pertanyaan pertama. Mengapa dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan bagian penjelasan ditiadakan? Saya ulang. Mohon maaf. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ada yang mau mencoba menjawab, tidak menambah dan tidak mengurangi?
2: Ya. Boleh. Jadi kenapa bagian penjelasan ditiadakan? Karena berdasarkan perubahan, itu bagian penjelasan dianggap dapat dimasukkan ke dalam bentuk pasal-pasal.
1: Iya, itu jawabannya. Harusnya. Kalau lebih berani lagi.
0: Soal nomor 2. Mengapa materi dalam penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dewan juri?
1: Ada lagi yang mau menjawab?
3: Saya. Ya. Karena
0: mengapa materi dalam penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal?
3: Untuk mengatur jalannya ketatanegaraan atau mengatur kehidupan masyarakat dalam bertindak.
1: Ya, yang pertama itu supaya tidak ada ambiguitas dalam status hukum. Kemudian supaya ada kepastian hukum untuk menghindari interpretasi sepihak oleh penguasa gitu. Silakan dilanjutkan MC.
0: Pertanyaan ketiga. Sebutkan dua bagian utama yang membentuk sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara resmi setelah dilakukan
2: bagian pembukaan dan pasal-pasal.
0: Regu A 10. Soal kelima, lonjakan jumlah ayat signifikan dari 49. Oh, maaf salah. Saya ulang soalnya bagian nomor 4. Bagian manakah dari sistematika naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara resmi dihapuskan? Regu B.
3: Bagian penjelasan.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Regu B 10.
0: Soal nomor 4. Mohon maaf, soal nomor 5. Lonjakan jumlah ayat yang signifikan dari 49 ayat menjadi 170 ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerminkan penguatan prinsip hukum apa dalam menyelenggarakan negara? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ada yang berani menjawab?
3: Konstitusi.
1: Konstitusionalisme. Selanjut MC.
4: Baik, saya lanjut. Soal keenam. Pencipta lagu nasional Bhinneka Tunggal Ika. Regu B. Lima,
1: regu B,
4: empat, tiga, dua, satu.
1: Ya, regu B minus lima.
4: Kami sampaikan sekali lagi kepada setiap regu untuk memperhatikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum memencet bel. Pertanyaan ketujuh, majelis mohon maaf, kami bacakan sekali lagi untuk regu A dan regu C untuk menjawab soal. Pertanyaan keenam, pencipta lagu nasional. Regu A disilakan.
5: Bintar Sitompul. Saya ulangi, Bintar Sitompul.
4: Bagaimana dewan juri?
0: Regu A minus 5. Jawabannya Binsar Sitompul dan Atolib.
4: Minus 5 untuk regu A. Baik, untuk pengulangan sekali saja. Saya lanjut pertanyaan ketujuh. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14 Agustus tahun 2026 melaksanakan sidang tahunan yang pelaksanaannya bersamaan dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pelaksanaan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sesuai dengan pasal dan ayat berapa? Regu B disilakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2 ayat pasal 2 ayat 2.
4: Bagaimana dewan juri?
0: Regu B 10.
4: 10 poin untuk regu B. Pertanyaan ke-8. Penyediaan dana abadi kebudayaan atau dana Indonesia oleh pemerintah yang bisa diakses langsung oleh komunitas adat, sanggar seni, dan budayawan lokal untuk membiayai ritual adat, pelestarian bahasa daerah atau inovasi kesenian mereka sendiri tanpa intervensi bentuk dari negara merupakan manifestasi langsung pelaksanaan pasal dan ayat berapa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dewan juri?
0: Kayaknya ada yang tahu tapi tidak berani. Coba.
6: Pasal 18B ayat 2.
0: Jawabannya pasal 32 ayat 1. Beri tepuk tangan untuk masing-masing regu.
4: Soal ke-8 tidak ada yang menjawab, jadi soal hangus. Ke-9. Anak-anak rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, sehingga sila kedua mewajibkan negara turun tangan secara konstitusional. Hak setiap anak untuk atas kelangsungan hidup.
5: Pasal 28B. Ayat
4: bagaimana
5: 2.
4: Dewan juri?
0: Regu A 10. Regu A 10.
4: 10 poin untuk regu A. Baik, pertanyaan rebutan terakhir. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pernah digantikan oleh dua konstitusi, yaitu regu B.
3: Pernah digantikan oleh dua konstitusi, yang pertama konstitusi RIS, yang kedua UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
4: Bagaimana dewan juri?
0: Ya, regu B 10.
3: Regu B 10.
4: Baik, sesi terakhir semifinal pertama selesai. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A, regu B, dan regu C. Baik, seluruh rangkaian soal pada babak semifinal 1 telah kita lalui. Selanjutnya, dewan juri akan melakukan proses rekapitulasi nilai. Alih-alih menunggu rekapitulasi nilai, kami persilakan kepada setiap regu untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti babak semifinal 1. Untuk itu, yang pertama kepada regu A kami persilakan.
7: Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Regu A ingin menyampaikan kesan dan pesan kami saat mengikuti babak semifinal ini cukup menegangkan dan juga kayaknya skornya itu sangat sengit dan semangat untuk kalian semua.
0: Iya, tepuk tangan untuk Regu A. Yang kedua untuk Regu B, kesan dan pesannya selama babak final ini berlangsung. Babak semifinal ini berlangsung.
8: Baik, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Yang pertama-tama puji syukur akan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas rahmat-Nya kami boleh berdiri di sini. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat pembina kami, Bapak Khairuddin. Terima kasih Bapak sudah membimbing kami selama ini dan kami dapat pengalaman baru serta dapat pembelajaran baru lewat empat pilar kebangsaan ini. Kemudian terima kasih juga buat Papa dan Mama saya yang mungkin sementara menonton lewat siaran dari RRI ini yang selalu support sama saya. Dan juga saya mau terima kasih juga buat kakak-kakak saya dari SMA 3 Tim 1 karena tanpa mereka kami tidak bisa sejauh ini. Kemudian terima kasih juga buat tim-tim yang ada di sini, tim saya. Kemudian sangat apresiasi kepada tim Gamaliel dan juga tim Yadika karena kita berkompetisi di sini sangat-sangat sportif dan itu sengit juga tadi. Dan pesan saya bahwa kita tidak bisa merubah hidup orang lain, tetapi dengan kesempatan yang kita berikan untuk seseorang bisa mengubah hidup seseorang. Terima kasih.
0: Wah, tepuk tangan untuk Regu B. Selanjutnya kami persilakan untuk Regu C.
9: Jadi mungkin dari Regu C, kesan kami ya agak menegangkan, agak grogi juga mungkin karena baru pertama kali. Dan mungkin karena baru pertama kali, pengalaman baru, berharap dari pengalaman ini kami bisa dapat banyak pelajaran dan juga bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman kami untuk lomba selanjutnya. Dan mungkin juga kami ingin berterima kasih, walaupun kami ya ada kemungkinan gak bakal masuk final, tapi ya terima kasih juga kepada Gamaliel dan SMA 3, pertarungan yang sangat sengit di antara kedua sekolah ini, dan berharap kalian bisa masuk ke dalam yang lebih lagi lah, lebih maju lagi, pasti bisa, mungkin masuk ke internasional, amin.
0: Iya, tepuk tangan untuk Regu C. Sekali lagi, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Kepada Dewan Juri, silakan untuk menyampaikan nilai hasil rekapitulasi ke peserta, para peserta, dan hasil yang telah ditentukan.
10: Baiklah, kami akan membacakan hasil akhir di babak semifinal pertama ini. Yang pertama adalah urutan 1 dengan nilai 140, Regu SMA 3 Palu. Ya, tepuk tangan untuk
0: Regu SMA 3 Palu. B.
10: Kemudian yang kedua, urutan 2 dengan nilai 130, yaitu SMA Gamaliel Palu. Tepuk tangan untuk SMA Gamaliel. Dan yang ketiga, dengan nilai 70 untuk SMK Yadika Palu. Tepuk tangan untuk SMA Yadika. Ya. Saya kembalikan kepada MC.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri. Selamat kepada seluruh peserta yang telah memberikan kemampuan terbaik kalian Dan bagi peserta yang nantinya melaju ke babak final, persiapkan diri baik-baik mungkin untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah.
4: Baik, kepada regu A, regu B, dan juga regu C, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula.

Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke babak semifinal 2. Untuk itu, kepada setiap peserta babak semifinal 2 untuk mempersiapkan diri. Baik,

0: Mohon untuk menunggu sebentar. Oke, baik. Untuk babak jeda ini, kami persilakan kepada tim RRI Palu untuk memberikan kuis kepada setiap peserta yang ada di sini. Kami persilakan kepada tim RRI Palu. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangannya meriah untuk RRI Palu.
1: Oke, terima kasih untuk host atau MC ya di Lomba Cerdas Cermat untuk babak semifinal pertama. Dan luar biasa sekali lagi ya, kita ucapkan selamat nih buat tadi SMA-SMA yang sudah bertarung, yang sudah bertanding dan juga mendapatkan poin tertinggi gitu ya, dari SMA Negeri 3 Palu. Oke, masih ada satu babak lagi. Dan memang seperti dijelaskan di awal ya, bahwa saat ini untuk yang masuk nanti di babak final itu adalah yang memiliki skor tertinggi. Tiga babak nih, kita yang nonton aja udah deg-degan ya. Kita lebih banyak gak taunya kayaknya. Makanya kita acungkan jempol buat adik-adik semua yang setiap pertanyaan itu sepertinya jawabannya enteng bagi mereka ya.
2: Iya, padahal kita ini berpikir dari tadi.
1: Betul.
2: Jawaban kita tebak-tebak salah semua.
1: Oke deh, bagaimana dari tim pengarah acara kita, hadiah sudah siap? Siap ya? Oke, kalau begitu kita mau kuis. Dua dulu kuisnya kayaknya ya. Ini bisa untuk adik-adik peserta.
2: Betul.
1: Ataupun juga supporter ya. Ataupun juga mungkin dewan juri mau ikutan kuis juga. Oke. Hadiahnya masih on the way. Oh, kayaknya mobil berarti ini ya kalau hadiahnya on the way ya.
2: Bisa jadi besar sih hadiahnya.
1: Betul. Tapi dalam bentuk brosur mungkin. Oke deh. Kita masih akan menantikan untuk babak yang semifinal kedua. Ini masih akan mempertemukan SMA Gamaliel lagi, SMA 3 lagi, dan juga MAN 1 Palu. Wow, sepertinya di semifinal yang kedua ini juga begitu sengit ya. Karena babak penyisihan kemarin, kalau misalnya ada yang mendengarkan siaran RRI, pastinya sudah tahu seperti apa kualitas-kualitas tim yang tampil di babak semifinal kedua ini. Oke, dan jangan lupa juga siaran kita bisa disaksikan di YouTube RRI Palu, didengarkan di Pro 2 FM di 105 dan juga di Programa 4 untuk Budaya Tapasanggani ya, karena ini adalah pendidikan-pendidikan, jadi Pro 4 juga ikut menyiarkan di FM 97,5 FM.
2: Dan seperti semifinal kedua nanti bakal sama dong dengan semifinal pertama, tetap ada 3 sesi ya buat mungkin para teman Pro 2 dan juga sampai Supur Sarara yang belum tahu ya. Sesi pertama tadi kita sudah lihat ada 2 menit yang diberikan kepada peserta untuk menjawab soal tematik. Sesi kedua ada benar atau salah.
1: Pernyataan ya?
2: Iya, pernyataan. Harus dan dijawab benar atau salah. Itu tadi kita salah semua tadi itu. Kita
1: padahal tinggal jawab benar atau salah. Iya, tapi salah semua.
2: Kita salah semua kalau kita tadi udah nol gitu.
1: Dari babak penyisihan, say. Kita udah gak masuk semifinal ya?
2: Sudah gugur. Dan yang paling seru tadi itu
1: babak
2: rebutan.
1: Betul sekali. Jadi tadi kalau misalnya yang duluan pencet lampu apa pencet bel ya, maka yang lainnya nggak kebagian ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau salah ada minus 5
2: nah. Dan diberikan kesempatan kepada 2 grup lain untuk menjawab.
1: Jadi mungkin nanti yang semifinal kedua ini adik-adik yang belum tampil bisa lebih percaya diri lagi ya.
2: Harus lebih percaya
1: karena diri. Karena tadi dong jawabannya benar tapi takut.
2: Iya, tapi takut, sayang sekali 10 poin
1: terbuang. Soalnya 5 poin ini yang dikurangi kan.
2: Betul sih memang, tapi kan harus percaya diri dong karena kita udah di babak semifinal.
1: Oke deh. Oke, kuisnya kita pending dulu ya, karena hadiahnya lagi on the way.
2: Masih on the way hadiahnya.
1: Bagaimana? Nih. Sudah mau siap lagi semifinal yang kedua? Masih menanti?
2: Masih
1: belum. Oke, belum ya.
2: Siap.
1: Iya, dan juga memang benar ya kita bicara tentang undang-undang. Tentang NKRI,
2: betul.
1: Pancasila,
2: iya.
1: Kemudian apa lagi nih? Tentang
2: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ini semua soalnya masuk ya?
2: Masuk semua.
1: Kita tadi tebak-tebakan sila keberapa nih, sila kedua
2: benar.
1: Sila pertama benar, pas pasal-pasal
2: ampun tidak ada yang benar.
1: Ternyata sudah
3: apa inovasi itu ya. Betul. Untuk undang-undang ini seru, banyak kemajuan, banyak penambahan-penambahan pasal lagi di dalamnya.
4: Betul, dan ini juga artinya kita mengapresiasi dong peserta-peserta. Pasal-pasal itu kan gampang gitu.
3: Betul. Begitu
4: untuk dihafal. Dan mereka dengan santainya begitu bisa menjawab dengan benar dan dapat poin.
3: Betul sekali. Mungkin kita undang salah satu dewan juri mungkin ya, Pak Imran, izin ya. Boleh kita bergabung di sini juga nih untuk kita bincang-bincang sedikit nih seputar kegiatan kita, Pak Imran. Boleh kita ke depan? Nah, ini selaku ketua dewan juri untuk Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan. Beri tepuk tangan dulu dong untuk ketua dewan juri kita.
4: Boleh, Pak.
3: Masih ya. Boleh lompat?
4: Oke, okay.
3: Bisa, bisa. Apa kabar nih? Luar biasa, berapa lama ini Pak persiapan untuk merumus soalnya nih Pak?
5: Iya, cukup lama karena di samping itu juga kami punya acuan soal-soal yang sudah ada dari RCC tingkat di MPRI. Ya, sehingga kami tinggal mencoba mematangkan kembali soal-soal itu, kemudian dipilihlah mana soal-soal yang bisa kita tampilkan sebagai pertanyaan-pertanyaan di LCC ini.
4: Ya. Ya. Tapi Pak, untuk babak semifinal dan final nanti, apakah memang tingkatan soalnya akan lebih sulit lagi atau seperti apa Pak?
5: Saya kira soal kalau tingkat kesulitannya semua sulit.
4: Iya.
5: Nah, cuma sebenarnya makin sulit soal kelihatannya anak-anak makin mudah menjawab.
4: Makin ya. Mudah menjawab.
5: Ya, karena artinya mereka sudah kita beri apresiasi kepada guru-guru yang mendampingi mereka bahwa mereka benar-benar dipersiapkan oleh sekolahnya. Betul. Ya, jadi saya mengatakan tingkat kesulitan soal makin sulit makin mudah mereka menjawab. Ya, oke, selamat datang ini Pak Dekan. Ya. Pak Dekan ini juga dosen PPKN.
3: Oke, ya. Selamat datang Bapak, selamat ya. Bergabung. Oke, nah Pak Imran, ketika misalnya kayak menjawab itu terus tidak begitu sempurna, apakah tidak ada kayak semacam permission lah begitu ya untuk bisa diberikan, kayak tadi ada yang protes tuh kok nilai kami tipis aja nih Pak perbedaannya.
5: Oke, okay. Kami punya indikator ya, jadi setiap soal itu Anda kami siapkan indikator jawabannya. Ketika misalnya ada 4 jawaban yang diharapkan dari soal itu, mereka hanya menjawab 1 atau 2.
4: Iya.
5: Maka kami akan bersepakat soal itu karena dia kelipatan 5, 10, 20, dan 25. Mm-mm. Sehingga dari total jawaban itu, itulah yang kami beri nilai. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau jawabannya sempurna, kami beri 25 skornya.
4: Ya. Okay.
5: Jadi kami punya patron untuk penilaian. Mm-hmm. Ya, saya kira adik-adik sudah, ketika mereka melakukan menjuangkan protes, itu adalah satu wujud dari keberanian mereka.
4: Iya, demokrasi lah ya, Pak ya.
5: Demokrasi mereka agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bagus.
4: Oke.
5: Saya berharap seperti itu.
4: Oke, tapi nanti poinnya ini akan sama dengan perlakuan di babak final?
5: Sama saja.
4: Oke. Baik, berarti kita nantikan ya. Serumit apa nanti soal-soal yang katanya semakin sulit semakin mudah bagi para peserta untuk jawab ya.
5: Nah, soal ini sebenarnya kewenangan panitia. Kami juri pun tidak tahu soalnya. Nah, karena soal nanti kami buka ketika kami jadi juri.
4: Oke. Okay. Nah,
5: jadi tidak ada tendensi mau unggulkan yang mana, tidak ada seperti itu. Jadi kami betul-betul berupaya bagaimana kami melakukan kegiatan ini benar-benar jujur ya, tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Nah, itu jadi soal sekali lagi adalah kewenangan panitia dan mereka bungkus dalam bentuk amplop. Nah, kami juri pun tidak mengenal soal yang mana yang mereka munculkan pada hari ini.
4: Pak, ya. Pak, melihat kritis-kritisnya anak-anak ini ya ketika menjawab, ketika menanggapi pertanyaan. Nah, ini kedepannya anak-anak ini dipersiapkan untuk apa ini Pak? Biasanya nih Pak?
5: Ya, sebenarnya event ini kalau kita mau lakukan secara rutin, sebenarnya mulai dari tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat nasional.
4: Iya.
5: Ibu Sofia ini juri kami ini mahasiswa kami sebelumnya pernah sampai di tingkat nasional. Ya. Bersama ada guru juga satu saya tidak perlu sebutkan. Nah, jangan nanti ada prasangka ya guru itu temannya ini dan lain sebagainya. Jadi kami menjaga jarak dengan mereka dan semua guru ini adalah mahasiswa kami sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi kita berharap kegiatan ini kami juga minta sponsor atau dukungan dari RRI kalau bisa kita lakukan dari tingkat sekolah kemudian tingkat kota ya berarti menghimpun sekolah semua, kemudian tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dan sekarang ke tingkat nasional sementara berlangsung. Saya kira diwakili oleh SMA Madani. Ya. Kebetulan yang mendampingi ke sana juga dosen-dosen dari guru-guru dari PPKN alumni kami semua. Ya. Itu harapan kita. Nah, kami juga tetap mungkin lembaga-lembaga termasuk RI untuk bisa menyebarluaskan informasi ini pada tingkat-tingkat sekolah, kemudian pada tingkat pemerintah kota, sehingga ada apresiasi sampai di tingkat provinsi. Jadi ini kan murni kami mengapresiasi anak-anak himpunan. Ya, kami butuh sebenarnya dukungan tentu nama dalam penyediaan fasilitas hadiah, sehingga kegiatan ini makin lebih menarik bagi mereka untuk ikut. Nah, mungkin bukan hanya piala, mungkin ada bonus dan sebagainya. Ya mungkin RRI juga bisa menyiapkan bonus untuk kami.
3: Iya. Oke, terima kasih Pak Imran. Okay, silahkan sebanyak. Kembali ke meja juri untuk melakukan tugas penjurian Anda lagi, karena teman-teman dewan juri pastinya ini sangat dinantikan ya. Betul. Bagaimana ketika nanti merumuskan lagi ataupun juga memberikan skor kepada para peserta yang akan tampil di sesi yang kedua ini.
6: Betul.
3: Dan memang seperti yang disampaikan bahwa memang para peserta ini dipersiapkan untuk bisa menjadi generasi penerus gitu ya, yang paham tentang empat pilar kebangsaan. Ini bisa menjadi virus yang baik bagi teman-teman di sekitar. Jadi tidak hanya kepada dirinya, bisa bermanfaat untuk sekolah, untuk daerahnya sendiri, Kota Palu, provinsinya sendiri, Sulawesi Tengah, dan mungkin ke tingkat nasional.
6: Seperti tadi yang diceritakan juga ya dengan Bapak Imran ini, bahwa SMA Madani sedang mewakili Sulawesi Tengah di Lomba Empat Pilar MPR Republik Indonesia, dan kita juga tentunya mendukung ya dan mendoakan, siapa tahu nanti teman-teman dari sini bisa step up begitu.
3: Mungkin kita cek lagi semangatnya nih ya, karena yang masih mau tampil masih ada 3 regu lagi dari 3 sekolah ini ya.
6: 3 sekolah.
3: Oke, kita cek dulu mana semangatnya MAN 1 Palu. Wow, mana semangatnya SMA Kristen Gamaliel, SMA 3 Palu. Luar biasa.
6: Luar biasa sekali.
3: Bagaimana Kakak Samuel dan juga Kakak Rizkia, sudah siapkah untuk lanjutnya? Sudah?
6: Baik.
3: Oke, baiklah. Kalau seperti itu, pemirsa, pendengar RRI, kita langsung ikuti untuk babak semifinal sesi kedua bersama Kak Samuel dan Rizkia.
7: Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Palu.
0: Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam babak semifinal 2 pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Tentunya babak ini akan menjadi penentu bagi setiap tim yang akan melaju ke babak final sebentar. Langsung saja, untuk babak ini kami panggilkan kepada regu A, SMA Negeri 3 Palu Tim 1. Mari kita berikan tepuk tangannya meriah Bapak Ibu Saudara berserta audiens kepada regu A kita.
7: Selanjutnya kami persilahkan kepada regu B dari SMA Kristen Gamaliel Tim 2 untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan.

Dan yang terakhir, kami persilakan kepada regu C dari Man 1 Kota Palu untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A, regu B, dan regu C.

0: sebelum itu kami persilakan kepada dewan juri untuk menempati podium yang telah disediakan. Baik, seluruh regu telah menempati podium masing-masing.
1: Nah, untuk membangkitkan semangat kita agar tidak tegang-tegang sekali ya, kita kembali lagi melantunkan atau menggemakan slogan kebanggaan kita. Kalau saya bilang lomba cermat empat pilar kebangsaan, maka dijawab bersatu, cerdas, dan optimis. Sudah siap semua? Lomba cerdas cermat empat pilar kebanggaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya.
0: Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu soal tematik. Apakah setiap regu sudah siap? Oke, setiap regu sudah siap. Kita akan memasuki babak soal tematik pertama. Untuk setiap regu akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab soal sesuai dengan ketentuan perlombaan. Langsung saja, kita mulai dari regu A, SMA Negeri 3 Palu Tim 1 untuk mengambil lot yang telah tersedia. Kami persilakan.

0: kepada regu, apakah sudah siap? Baik, dimohon untuk menyimak pertanyaan dengan baik. Seorang jurnalis investigasi dan aktivis lingkungan ditangkap tanpa surat perintah resmi, diintimidasi, dan ditahan secara sewenang-wenang setelah menerbitkan laporan riset mengenai dugaan pencemaran limbah beracun oleh perusahaan korporasi tambang besar yang melibatkan oknum pejabat lokal. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada Regu A, apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut bahwa yang seperti kita tahu pada pasal 28G ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, di mana seharusnya pada mosi tersebut itu harus diperiksa terlebih dahulu, dan yang bersangkutan dan yang melaporkan tersebut mereka tidak bisa langsung dituntut semena-mena karena mereka mempunyai perlindungan diri pribadi.
2: Dan juga ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita tahu bahwa penangkapan secara sewenang-wenang itu sangat tidak mencerminkan sila kemanusiaan. Kemudian yaitu bertentangan juga dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan penangkapan sewenang-wenang dengan tidak menggunakan surat ini sangat bertentangan dengan keadilan yang harus seharusnya didapatkan oleh seorang jurnalis tersebut.
1: Dan hal ini juga tidak sesuai dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi yang namanya musyawarah dan mufakat, yang seharusnya dalam pemberian tersebut itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Dan ini juga tidak sesuai dengan pasal 28F, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan juga seperti yang kita tahu pada pasal 28A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pada ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 Visi Indonesia Masa Depan Indikator Demokratis, yaitu terwujudnya aparat kepolisian dan institusi hukum yang berkeadilan. Sekian dari kami, cukup, terima kasih.
0: Baik, itulah jawaban dari Regu A. Bagaimana Dewan Juri?
3: Regu A diberi nilai 20.
4: Regu A nilai 20. Selanjutnya kami persilakan untuk Regu B SMA Kristen Gamaliel Tim 2. Regu B soal tematik 2.

0: pemerintah daerah menerbitkan hak guna usaha secara sepihak kepada korporasi sawit swasta di atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Masyarakat adat digusur secara paksa tanpa ganti rugi yang adil, tanpa musyawarah dan kehilangan sumber penghidupan utama. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Bagaimana regu B, sudah jelas? 120 detik. Saya ulangi. Pemerintah daerah menerbitkan hak guna usaha secara sepihak kepada korporasi sawit swasta di atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Masyarakat adat digusur secara paksa tanpa ganti rugi yang adil, tanpa musyawarah dan kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan menjawab pertanyaan. Menurut kami, sila yang bertentangan adalah sila keempat dan sila kelima. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena tentunya kita perlu musyawarah agar kita bisa mendapat kesepakatan yang disepakati oleh semua orang. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita harus memiliki keadilan dan harus menghormati hak orang lain.
2: Dan untuk pasal tes dan untuk pasal yang bertentangan itu terdapat pada pasal 28C ayat 2. Sekian, terima kasih.
0: Baik, bagaimana dewan juri?
3: Regu B diberi nilai 10.
0: 10 untuk regu B.
4: Baik, tersisa satu slot untuk regu C, Man 1 Kota Palu.

0: atau keamanan, menguasai dan mengelola bisnis tambang ilegal skala besar di wilayah daerah penugasan, serta mengarahkan prajurit bawahannya untuk mengintimidasi warga desa dan aparat penegak hukum setempat agar bisnis ilegalnya tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Regu C, apakah sudah jelas?
1: Bisa diulangi?
0: Mohon maaf, saya ulangi kembali. Seorang perwira aktif institusi pertahanan atau keamanan menguasai dan mengelola bisnis tambang ilegal skala besar di wilayah daerah penugasan serta mengarahkan prajurit bawahannya untuk mengintimidasi warga desa dan aparat penegak hukum setempat agar bisnis ilegalnya tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada Regu C, disilakan. 120 detik dimulai dari sekarang.
2: Baik, terima kasih. Narasi tersebut melanggar sila Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini karena sebagai masyarakat kita tidak boleh mengintimidasi dan harus beradab terhadap kemanusiaan lainnya.
1: Dan juga hal ini bertentangan pada bab hukum, pada bab hak asasi manusia, pada pasal 28 hak ayat, maaf, 28I ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan juga ini melanggar pasal 30 ayat 3 di mana Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

0: Bagaimana regu C? Apakah ada tambahan?
1: Dan juga sepertinya ini melanggar pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat pikiran mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan melanggar hukum.
0: Cukup. Mohon maaf waktu habis. Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi skor 15.
0: 15 poin untuk regu C. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A, regu B, dan regu C. Baik, seluruh regu telah menyelesaikan sesi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua, yaitu sesi soal benar atau salah. Masing-masing regu akan mendapatkan pernyataan dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah.
3: Kita mulai dari regu A.

Regu A benar salah 2. Mohon disimak baik-baik. Pernyataan pertama. Komisi Yudisial antara lain berwenang mengusulkan pengangkatan

0: Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses pengusulannya, Mahkamah Agung, Presiden dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Regu A benar atau salah? Salah. Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu A diberi nilai 0.
0: Regu A 0 poin. Pernyataan kedua. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa peraturan Presiden bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Regu A, benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: 10 untuk Regu A.
0: 10 poin untuk Regu A. Pernyataan ketiga. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewenangan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan memberikan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan kewarganegaraan ganda. Regu A, benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 10 untuk Regu A.
0: Nilai 10 untuk Regu A. Pernyataan keempat. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam sidang. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu A, nilai 0.
0: Pernyataan kelima. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2.
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 10 untuk Regu A.
0: Nilai 10 untuk Regu A. Pernyataan keenam. Salah satu rekomendasi dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu A diberi nilai 10.
0: Regu A nilai 10. Pernyataan ketujuh. Terwujudnya hubungan harmonis antara manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan lain-lain adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5.
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: 10 untuk Regu A.
0: Pernyataan ke-8. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 10 untuk regu A.
0: Nilai 10 untuk regu A. Pernyataan ke-9. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Baca ulang soal, belum selesai soal.
0: Maaf, saya ulang kembali. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat Republik Indonesia tahun 1945 yaitu
1: salah
0: mendapatkan
1: salah soalmu.
0: Baik, saya ulangi. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Regu A, benar atau salah? 5, 4, 3, 2,
2: salah. 1.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban benar nilai 10.
0: Soal terakhir, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian, sidang MPR dinyatakan sah apabila dihadiri oleh kedua unsur keanggotaan tersebut. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban regu A tepat nilai 10.
3: Permisi, mohon maaf Dewan Juri yang terhormat, boleh bertanya? Untuk yang pernyataan nomor 1 tadi, boleh minta tolong dibacakan kembali?
0: Pernyataan nomor 1.
1: Diteruskan saja, diteruskan.
0: Keputusan Dewan Juri untuk meneruskan pertandingan, mohon maaf untuk regu A.
4: Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk regu A. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap fokus dan teliti dalam memberikan jawaban. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke regu B untuk mengambil slot yang telah tersedia. Baik, regu B mendapatkan benar salah satu.

0: Kepada Regu B, apakah sudah siap? Dimohon untuk memperhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 0 untuk Regu B.
0: 0 poin untuk Regu B. Pernyataan kedua. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban tepat, nilai 10 untuk Regu B.
0: Baik, pernyataan ketiga. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur.
2: Ulangi.
0: Baik, mohon maaf saya ulangi. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Benar atau salah? 5, 4.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu B.
0: Pernyataan keempat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk Regu A, Regu B.
0: 0 poin untuk Regu B. Pernyataan kelima. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya 60 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu B.
0: 10 poin untuk Regu B. Diharapkan kepada audiens untuk tetap tenang. Pernyataan keenam. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: 0 poin untuk regu B. Pernyataan ketujuh. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Bank Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai bank sentral sewaktu-waktu dapat diganti bank lain apabila Bank Indonesia dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Benar atau salah? 5, 4, 3.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu B.
0: 10 poin untuk regu B. Pernyataan ke-8. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika Mahkamah Konstitusi telah memutus benar terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu B.
0: 10 poin untuk regu B. Pernyataan ke-9. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: 0 poin untuk regu B. Pernyataan terakhir. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Syarat dan akibatnya keadaan bahaya tersebut tidak perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur tentang hal tersebut, tetapi dapat menjadi materi dari beberapa undang-undang. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
0: Baik, kedua sesi telah selesai. Mohon maaf kepada regu C, saya persilakan.
3: Benar salah 3.

0: Baik, kepada Regu C, apakah sudah siap?
1: Siap.
0: Baik, dimohon untuk memperhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden paling lama 30 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
0: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan kedua. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
0: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan ketiga. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk masa jabatan 5 tahun. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan keempat. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Benar atau salah? 5.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
0: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan kelima. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, walaupun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jika Presiden tidak menyetujui terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
0: 10 poin untuk Regu C.
3: Selanjutnya, pernyataan keenam. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, rencangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu C.
3: Pernyataan ketujuh. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antar partai politik peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Benar atau salah? 5, 4.
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu C.
3: Pernyataan ke-8. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana
2: Nilai 0 untuk regu C.
3: Pernyataan ke-9. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar
1: salah.
3: Atau bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu C.
3: Pernyataan terakhir. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sama untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Tergantung pada jumlah penduduk provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk regu C.
3: Sekali lagi beri tepuk tangan kepada masing-masing regu.
0: Baik, itulah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dua sesi pada semifinal 2 dari regu A, regu B, dan regu C. Dan saatnya kami akan membacakan skor sementara yang diperoleh oleh ketiga regu yang tampil. Baik, langsung saja skor yang pertama untuk regu A memperoleh 100 poin.
3: Tepuk tangan untuk regu A.
0: Dan yang kedua, regu B 70 poin.
3: Tepuk tangan untuk regu B.
0: Dan untuk regu C memperoleh poin 95.
3: Regu C, tepuk tangan yang meriah.
0: Baik, itulah skor sementara ketiga regu yang tampil. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk regu A, regu B, dan regu C. Baik, kini tibalah kita pada sesi yang tentunya paling menegangkan, yaitu sesi soal rebutan. Diharapkan kepada peserta untuk mengecek mic dan tombol yang berada di depan. Kepada regu A terlebih dahulu, regu B, dan regu C. Bersama-sama, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Pada sesi ini, kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. kepada regu A, apakah sudah siap? Regu B, apakah sudah siap? Dan regu C, apakah sudah siap? Oke.
3: Langsung saja kita bacakan soalnya.

0: Soal pertama, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 19/1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998, pertimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan dari mohon maaf, saya ulangi kembali soalnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri?
1: Ada yang mau coba menjawab?
2: Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Ya, bukan itu jawabannya. Potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.
0: Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud warga negara regu A.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
1: 10 regu A.
0: 10 poin untuk regu A. Soal nomor 3. Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi regu A. Bagaimana Dewan Juri?
3: Aceh.
1: Regu A minus 5.
0: Saya bacakan kembali soalnya. Untuk regu B dan regu C, Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi 5, 4, 3, regu C.
4: Maluku Utara.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: 10.
0: 10 untuk regu C. Pertanyaan nomor 4. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah regu A.
5: Naskah asli adalah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Luar biasa, 10.
0: 10 untuk regu A. Pertanyaan nomor 5. Pencipta lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa adalah Regu C.
3: Liberty Manik.
0: Bagaimana dewan juri?
1: 10.
2: Baik, mohon didengarkan. Pertanyaan ke-6. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi Regu A.
3: Bismillahirrahmanirrahim, Sumatera Barat.
2: Bagaimana dewan juri?
1: 10.
2: 10 poin untuk Regu A. Pertanyaan ke-7. Kornel Simanjuntak adalah seorang musikus pejuang yang mengubah sebuah lagu Mars Berirama penuh semangat dan menghentak. Lagu ini diciptakan untuk membakar keberanian para pejuang Indonesia agar pantang mundur dalam menghadapi penjajah demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Lagu nasional karya Kornel Simanjuntak tersebut berjudul 5. Regu C.
3: Maju Tak Gentar.
1: 10.
2: 10 poin untuk Regu C. Pertanyaan ke-8. 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi pisau analisis utama dalam merumuskan ketahanan nasional Indonesia. Regu A.
3: Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik ekonomi sosial budaya, ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan negara.
2: Bagaimana dewan juri?
1: Regu A minus 5.
2: Minus 5 untuk Regu A. Pertanyaan ke-9. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi untuk Regu B dan Regu C. Dimohon untuk menyimak pertanyaan. 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi pisau analisis utama dalam merumuskan ketahanan nasional Indonesia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dewan juri?

0: Sudah.
1: Ada yang mau mencoba menjawab? Atau penonton? Iya, Astagatra. 10 untuk penonton.
2: Baik. Pertanyaan ke-9. Sebutkan 3 lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab, bagaimana Dewan Juri?
1: Ada yang mau mencoba menjawab? Rekuce? Tidak menambah dan tidak mengurang.
3: KPK, ya. BPK, KPU.
1: Ya, bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
2: Soal rebutan terakhir. Pada tahun berapakah pemilihan umum yang paling demokratis pertama kali diselenggarakan? Regu A. 5.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1955.
1: Regu A 10.
5: Baiklah, seluruh rangkaian soal pada babak semifinal 2 telah selesai. Selanjutnya kami persilakan untuk Dewan Juri akan melakukan rekapitulasi nilai. Kami mohon untuk seluruh para peserta tetap berada di tempatnya masing-masing.
2: Baik, sambil menunggu rekapitulasi nilai dari Dewan Juri kita, kami persilakan kepada setiap regu untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti babak semifinal 2. Untuk itu kepada Regu A SMA Negeri 3 Palu Tim 1 kami persilakan.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai saya dan adik-adik saya untuk masuk final. Alhamdulillah pada tahun ini SMA 3 bisa masuk final untuk 2 tim. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya, mama dan papa saya, karena sudah mendukung saya sepenuhnya. Pagi tadi juga mama saya dan papa saya selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak pembina saya, Pak Herudin, karena telah membimbing saya dan adik-adik saya sehingga kami bisa dapat masuk di final kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang terhormat karena telah memberikan kami sebuah wawasan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan juga untuk teman-teman saya yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak karena dapat berkompetisi dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan sila-sila dan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin penyampaian ucapan terima kasih dari saya dan tim saya. Saya ucapkan terima kasih.
5: Beri semangat untuk Regu A.
2: Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Regu B. Disilakan.
7: Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari tim 2 SMA Kristen Gamaliel Palu. Sejujurnya kami semua adalah anak-anak kelas 10. Jadi baru pertama kali mengikuti lomba seperti ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami sudah mencoba yang terbaik. Dan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kami juga berterima kasih untuk guru pembina kami yaitu Miss Ayu. Juga karena sudah mengajar dan membimbing kami selama kurang lebih 2 minggu. Awalnya yang kami enggak tahu apa-apa bisa mengetahui banyak hal tentang Indonesia dan seluruh aturannya. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih.
2: Itulah kesan dan pesan dari Regu B. Sekali lagi mari kita berikan aplaus bagi Regu B.
5: Iya, selanjutnya untuk Regu C. Kesan dan pesan Anda, silakan. Regu C bagaimana?
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada Dewan Juri, juga pembina kami yang sudah membimbing kami selama ini. Dan
8: beri semangat untuk Regu C.
3: Ya. Pesannya semoga lebih sering lombanya.
2: Baik, itulah tadi kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Regu A, Regu B, dan Regu C. Sekali lagi, mari kita akan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga regu kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan rekapitulasi nilai dari Dewan Juri kita. Untuk itu, kepada Dewan Juri, kami persilakan.
9: Oke, terima kasih banyak kepada MC. Baiklah, kami akan membacakan hasil akhir dari semifinal kedua ini. Yang pertama adalah Regu A dengan nilai 130. Yang kedua adalah Regu C dengan nilai 125. Dan yang ketiga Regu B dengan nilai 70. Terima kasih.
2: Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan rekapitulasi nilai dari babak semifinal 2. Untuk itu kami ucapkan selamat bagi tim yang telah memperoleh poin tertinggi di babak ini. Baik, untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Dewan Juri kita. Untuk itu kepada Dewan Juri kami persilakan.
9: Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya umumkan, saya mengucapkan terima kasih banyak pada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik. Ya. Jadi dalam lomba itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi substansinya adalah bagaimana kita memahami ini menjadi pengalaman atau mungkin menjadi pengetahuan tambahan bagi kita sehingga ke depan kita bisa lebih bagus, ya. Nah, berdasarkan penilaian yang ada dari dua babak ini, maka yang berhak masuk ke babak final adalah regu pertama adalah regu SMA 3.
8: Tepuk tangan untuk Regu 1. SMA 3.
9: Kemudian yang kedua juga dari SMA Negeri 3 grup 2.
8: Tepuk tangan untuk SMA Negeri 3 grup 2.
9: Dan yang ketiga kami mengambil nilai tertinggi dari urutan 2 terbaik. Jatuh pada SMA Gamaliel Pal. Perolehan nilainya selisih sedikit dengan MAN 1 Palu. MAN 1 dapat 125 dan SMA Gamaliel 130. Ya. Demikian. Nah, kita kembali kepada MC, silakan.
2: Baik, itulah tadi perolehan skor babak semifinal 1 dan 2 pada hari ini. Untuk itu kita akan melaju ke babak final disampaikan kepada setiap sekolah yang telah lolos ke babak final. Kita akan melanjutkan ke babak final di jam 13.30. Untuk itu, kepada seluruh regu, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing.
8: Beri semangat untuk masing-masing regu, terutama untuk regu yang masuk ke babak final.
2: Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam isoma, istirahat, sholat, dan makan. Untuk itu, acara selanjutnya kami serahkan kepada tim RRI Palu.
10: Oke. Thank you Kak Samuel dan juga Kak Reskia. Mungkin untuk para peserta yang tadi masuk babak final agar tidak terlalu jauh dari lokasi ya. Begitupun juga dengan sekolah-sekolah lain. Kita berikan dukungan kepada teman-teman yang masuk di babak final ya. Betul. Barangkali ini bisa menjadi motivasi atau pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang tadi sudah memberikan yang terbaik ya. Tapi ya namanya perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
11: Betul sekali.
10: Ini jadikan pengalaman aja dulu ya, jangan sampai kita berkecil hati.
11: Betul.
10: Jangan sampai kita terlalu larut dalam kesedihan. Ya, jangan sampai. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman yang menjadi peserta agar tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan ya. Silahkan kalau misalnya mau belajar lagi, menghafal lagi, boleh di sekitar sini juga boleh. Yang sudah selesai ikut lomba, bisa nih kita tetap berada di sini ya.
11: Saksikan langsung ya pertandingan final yang akan berlangsung pada pukul 13:30 nanti.
10: Betul, 13.30. Oke, jadi kayaknya kita memang lagi deg-degan juga semua ini ya. Oke deh, jadi nanti untuk sesi kuisnya kita pending dulu. Karena lagi gak konsen nih semua orang nih.
11: Iya,
10: jadi,
11: ada yang mau makan juga, betul, ada mau ngomong sama
10: ada yang mau sholat
11: juga,
10: dulu.
11: Ada mau sholat juga, betul sekali.
10: Jadi yang pasti untuk teman Pro 2 ataupun juga untuk
11: sampai Sufu Sarara.
10: Iya. Kita pasti akan kembali lagi untuk melanjutkan di babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Saya Wauderi Namustika.
11: Dan saya Miftahul Jana.
10: Kita akan kembali lagi pukul 13.30 hanya di Pro 2 dan Pro 4 RM.
12: Baik, sampai susah aku pura-pura. Demikian tadi siaran langsung kami dari kegiatan LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar. 4 Pilar Bangsa. Dilaporkan secara langsung oleh dua rekan kami, ada rekan Miftahul Jannah dan juga ada rekan Wauderina Mustika. Sampai subuh saraku pura-pura, sebentar kami akan lanjutkan kembali untuk memasuki babak selanjutnya di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Bangsa, langsung dari Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tadbilako Palu. Kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu untuk mengisi ruang selingan kali ini. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai Zeus sarana kupura-pura. Kepala BP3M Islo Setengah Mustaqim Ode Musna ketika diwawancara terkait program SK Global di Palu Rabu mengatakan kalau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan 6 lembaga vokasi dalam pelatihan calon pekerja migran Indonesia PMI melalui program SMK Go Global. Sampai Zeus sarana untuk Sulawesi Tengah yang menjadi fokus pelatihan yaitu hospitality atau housekeeping dan spa therapist, manufaktur khususnya welder, caregiver atau care worker, serta ABK sea based atau pekerjaan di kapal. Demikian kata Kepala BP3MI Sulawesi Tengah Mustaqim Ode Musna di Palu. Dia mengatakan 6 lembaga vokasi tersebut meliputi 1 Poltekkes dan 5 sekolah menengah kejuruan SMK yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi tenaga kerja di luar negeri. Penetapan lembaga vokasi tersebut sebagai mitra penyelenggara pelatihan mendapatkan persetujuan dari direktorat dan dibimbing langsung pelatih vokasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI setelah dinyatakan memenuhi syarat baik dari sisi dukungan infrastruktur, pelatihan maupun sumber daya manusia SDM penyelenggara. Dia jelaskan Poltekkes Kemenkes Palu juga menyelenggarakan pelatihan caregiver atau care worker sebanyak 3 paket untuk 60 peserta, sedangkan SMK Negeri 4 Palu mendapat 1 paket pelatihan bidang yang sama. Selanjutnya SMK Negeri 1 Palu menyelenggarakan 2 kelas bidang hospitality yakni spa, terapis, dan housekeeping, dan SMK Negeri 3 Palu untuk pelatihan welder atau manufaktur, serta SMK Negeri 7 Palu pelatihan ABK sea based. Kareba Kaupuna. Sampai subuh sararaku, pemerintah Kabupaten Sigi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan pembakaran sampah serta lahan di daerah ini karena dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tindakan pembakaran sampah dan lahan ini bisa berkonsekuensi hukum, baik berupa sanksi adat maupun proses pidana. Demikian kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Bora, Rabu kemarin. Dikatakan, pemerintah daerah selama ini tidak memproduksi aturan sanksi khusus untuk pelaku pembakaran sampah dan lahan, namun mekanisme hukum adat di setiap desa serta hukum pidana tetap berlaku bagi para pelanggar. Besia Morandua Kareba di Kareba Salea Tinti Sapu Tatalu Popewai Kampanye Kareba Salea Tinti Sapu Ampa. Ya aku mau lupa juga.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Sampai suku sarana kupura-pura. Kami sampai saat ini masih menantikan hubungan langsung kami kembali bersama rekan-rekan yang bertugas di melaporkan secara langsung kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Itu berlangsung di Gedung Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Sadoarjo Untad Palu. Nanti ada rekan Rina dan rekan Miftah yang akan melaporkan langsung kegiatan yang dipandu oleh dua MC lomba. Kalau tadi kita sempat mendengarkan ada beberapa sekolah, diantaranya itu SMA Kristen Gamaliel ya. Kemudian ada SMA Negeri 3 Palu, kemudian ada MAN 1 Palu. Kita akan mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya terkait dengan lomba cerdas cermat yang tengah berlangsung sejak pagi tadi. Dan saat ini tim dan panitia itu tengah mengambil waktu untuk beristirahat. Dan saat lagi nanti kami akan kabarkan sampai sebesar aku pukul 13.30 rencananya, sesuai rencana, akan dilangsungkan kembali LCC Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. 4 Pilar Kebangsaan Indonesia ini ya terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahui bahasa Pancasila ini adalah dasar dan ideologi negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara Undang-Undang 1945, konstitusi negara dan hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk final negara Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke untuk melindungi segenap bangsa. Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana kita ketahui adalah semboyan negara yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu jua merawat keberagaman. Dan kita berharap adik-adik pelajar kita ini bukan hanya secara teori memahami, tapi kemudian lebih pada bagaimana kemudian pelaksanaannya di dalam kehidupan, artinya praktek dalam kehidupan. Baiklah, sampai selesai aku pura-pura, tetaplah komentar kami, nanti kami kabarkan kembali bagaimana kesiapan teman-teman yang akan melaporkan secara langsung kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang berlangsung hari ini di Aula Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tadulako. Kami akan masih hadir dengan rangkaian lagu-lagu untuk menghibur Anda di siang hari ini.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai suku saran aku pura-pura, saat ini kami masih menantikan sambungan langsung bersama rekan-rekan yang tengah bertugas di Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan. Ada rekan Rina Mustika dan juga ada Miftah yang akan melaporkan secara langsung kegiatan Lomba Cerdas Cermat bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tadulako Untad Palu. Seperti apa keseruannya? Kami masih tetap terus menantikan hubungan kami langsung bersama rekan-rekan reporter di sana. Ada rekan Waudi Rina Mustika dan juga ada rekan Miftah yang sebentar nanti siap akan melaporkan laporan pandang mata langsung dari arena lomba. Kami langsung menuju ke

lagi teman-teman yang masih ada di luar gedung. Kita ramaikan lagi untuk Aula FKIP. Karena untuk babak final, segera kita mulai. Kita live dulu ya ke sana ya.

0: Terima kasih kembali lagi untuk babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Selamat datang kembali untuk pendengar Pro 2 dan juga sahabat budaya pendengar Pro 4 RRI Palu. Miftah,
1: ya.
0: Kita sudah tadi sudah break ya, kayaknya peserta-peserta ini sudah di charge lagi, sudah dicekokin lagi.
1: Betul begitu
0: ya. Kira-kira mereka nanti di babak final apakah lebih gugup ataukah sudah lebih santai?
1: Kayaknya lebih bersemangat
0: sih. Lebih bersemangat.
1: Betul sekali, pastinya lebih sengit juga ya karena
0: betul.
1: Ini babak final.
0: Oke, nah rangkaian untuk Lomba Cerdas Cermat di Aula FKIP Universitas Tadulako ini menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan RRI Fest 2026. Oke, dan tentu saja bukan hanya Lomba Cerdas Cermat ya
1: betul.
0: Yang akan hadir di RRI Fest.
1: Betul,
0: tadi
1: betul.
0: Kita dengarkan ada suara-suara emas dari adik-adik mahasiswa Hima PPKN.
1: Morality.
0: Iya. Kayaknya bisa nih jadi peserta bintang radio.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, karena lagi buka ya pendaftarannya.
0: Betul, pendaftaran untuk bintang radio itu dibuka sampai dengan tanggal 30 Agustus. Jadi masih ada kesempatan ya, teman-teman
1: yeah.
0: dari Prodi PPKN. Kemudian
1: Prodi
0: juga,
1: PPKN aja atau mungkin?
0: Boleh untuk semuanya.
1: Betul.
0: Artinya kan yang tadi kita dengerin suara emas dari mahasiswa ya, sini
1: mahasiswa,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, adik-adik SMA juga boleh kalau misalnya mau ikutan bintang radio. Nanti yeah. akan ada barcode. Atau kunjungi aja dulu media sosialnya kita ya di RRI Palu untuk Instagram.
1: Betul.
0: Kemudian selain bintang radio, kita juga ada game Mobile Legend.
1: Nah, ini yang seru sih.
0: Betul, jadi nanti secara tim itu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan selain itu ada juga untuk lomba tari kreasi. Tapi ini khusus untuk pelajar SMP saja dulu. Dan setelah itu banyak kegiatan sosial lainnya.
1: Betul.
0: Ada donor darah, ada senam sehat,
1: cek kesehatan gratis.
0: Pokoknya banyak ya ini dalam rangkaian Bulan Bakti RRI ke-81 di tahun 2026. Mana semangatnya semuanya? Wuh, luar biasa. Biar makin semangat kita bagi-bagi hadiah dulu kayaknya.
1: Betul.
0: Ya. Ini nih hadiahnya, jangan dilihat ukurannya ya. Lihat manfaatnya.
1: Tapi manfaatnya memang gak main-main sih, gak kaleng-kaleng.
0: Pokoknya hadiahnya ini bebas untuk semua yang ada di dalam ruangan ini. Dewan juri juga kalau mau ikutan gabung
1: boleh
0: menjawab
1: juga.
0: Boleh ya. Oke, yang pertama
1: langsung
0: dulu. Langsung angkat tangan ya kalau sudah ditunjuk, maju ke depan. Oke, pertanyaan pertama. Dari kakak Mifta deh.
1: Saya dulu.
0: Iya dong.
1: Oke. Apa semboyan dari RRI? Maju.
0: Apa semboyan
1: boleh
0: dari
1: peserta,
0: RRI?
1: Boleh peserta? Oke, boleh.
0: Kayaknya gurunya mengalah dulu ya. Oke, yang lantang ya. Apa semboyan RRI? Saya hitung ya, 5.
2: Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul?
2: Garuda Pancasila.
1: Semboyan RRI,
0: semboyan RRI.
1: Boleh maju.
0: Silakan. Wow. Yeah. Oke, tenang.
1: Perkenalkan dulu.
3: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sastra Ramadhani. Saya selaku panitia dari kegiatan Lomba Cerdas Cermat sendiri.
0: Bentar. Tenang ya, biar jawabannya kita dengarkan bersama. Tadi yang menyanyi ya? Ikut menyanyi tadi kan?
3: Tidak.
0: Oh, yang MC kemari, oke. Iya. Jadi tahu dong ya, kita jawab dengan lantang. Apa semboyan RRI?
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Wow. Luar biasa.
1: Wow. Terima kasih. Wow, gila sih rame sekali ya. Aula FKIP
0: tadi. Betul sekali. Sekarang.
1: Pertanyaan kedua nih. Dari Karina, gas aja.
0: Oke. Ini bukan mendiskriminasikan laki-laki ya. Tapi
1: betul.
0: Ini hadiahnya nih khusus perempuan.
1: Khusus perempuan.
0: Oke ya. Ini hadiahnya khusus perempuan. Oke, siap? Yang perempuan, Pak Guru duduk. Oke, pertanyaan kedua.
1: Gampang ini. Harusnya mereka bisa sih.
0: Harusnya gampang. Langsung angkat tangan ya. Apa tema LCC 2026 di FKIP?
4: panitia nggak hafal ini temanya.
1: Kayaknya mereka cepat-cepat banner begitu apa ini temanya.
4: Betul.
1: Betul okay. Sekali. Langsung aja pertanyaan boleh. Selanjutnya.
4: Boleh tenang?
1: Tenang dulu, tenang dulu.
4: Tenang, tenang.
1: Ya.
4: Kita ganti pertanyaan.
1: Kita ganti pertanyaannya yang lebih gampang.
4: Oke, ini gampang sekali.
1: Gampang sekali.
4: Perempuan ya, perempuan. Hadiahnya khusus perempuan, sayang.
1: Ah, ya. Langsung aja, Karina.
4: Oke.
1: Sebutkan.
4: Sebutkan. Empat pilar kebangsaan. Nama dong, nama.
5: Oke, perkenalkan nama saya Indri Kartika Banibi. Saya dari SMA Negeri 3 Palu. SMA 3 mana suaranya?
1: Mana suaranya?
5: Oke, empat pilar kebangsaan itu yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Gimana? Gimana, Kak?
4: Boleh begitu Undang-Undang Dasar saja? Boleh? Boleh. Kurang lengkap.
1: Oke, okay. Ibu.
4: Coba kita dengarkan Ibu Guru ya.
1: Ibu guru, guru dulu nih. Ibu okay. Guru dulu. Boleh Ibu
4: silakan.
1: Guru ke tengah.
4: Menghadap sana. Namanya siapa?
6: Nama saya Helen Krisnawati, bisa dipanggil Ibu Helen. Jadi empat pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
4: Betul. Oke. Langsung kita kasih hadiahnya. Terima kasih. Oke. Biar tetap semangat ya.
1: Betul.
4: Tetap semangat menantikan. Masih mau hadiah? Oke, kalau begitu kita saksikan dulu untuk babak final di Lomba Cerdas Cermat.
1: Empat pilar kebangsaan.
4: Dan kita sambut kembali untuk Master of Ceremony kita. Ada Samuel dan Reskia.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Baik, para hadirin yang kami hormati, setelah melalui rangkaian babak penyisihan semifinal 1 dan semifinal 2, tibalah kita pada tahapan yang paling dinantikan, yaitu babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat sekota Palu. Boleh beri tepuk tangan yang meriah, Bapak, Ibu, Saudara, dan para hadirin. Pada babak final ini, tiga regu terbaik akan kembali berhadapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara satu dan juara dua serta juara tiga dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Tentunya, babak final akan menjadi pertandingan yang penuh semangat, konsentrasi, ketepatan, dan sportivitas. Untuk itu, mari kita sambut bersama-sama ketiga finalis kita. Yang pertama, kami akan panggilkan kepada Regu A dari SMA Negeri 3 Palu, Tim 1.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tim A.
7: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Negeri 3 Palu, Tim 1.
1: Beri tepuk tangan untuk Tim 1, Regu B.
7: Kami persilakan kepada Regu A untuk menempati podium yang telah kami sediakan. Selanjutnya, kami persilakan Regu B dari SMA Kristen Gamaliel Palu, Tim 1.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Gamaliel Palu.
7: Dan yang tidak kalah serunya untuk Regu C kita, kami persilakan kepada SMA Negeri 3 Palu, Tim 2.
1: Beri tepuk tangan untuk SMA Negeri 3 Palu, Tim 2.
7: Sekali lagi, mari kita berikan aplaus kepada setiap tim kita.

Baik, inilah ketiga finalis kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada tiga regu kita. Sebelum masuk ke babak finalis yang tentunya akan menegangkan bagi para peserta, sebelum itu kami akan mempersilahkan kembali kepada setiap regu untuk menampilkan yel-yel terbaik mereka. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan kembali yel-yel dari regu A SMA Negeri 3 Palu Tim 1. Iya, dipersilakan untuk maju ke depan panggung jika tidak mencukupi di tempat duduknya. Oke, baik, di situ saja. Kepada regu A kami persilakan.

Baik, ini dia Yel-Yel dari SMA Negeri 3 Palu, tim 1.

Iya, itulah kita sama-sama menyaksikan yel-yel yang begitu sangat memukau dari regu A. Selanjutnya yang tidak kalah keren nih dari satu-satunya SMA Kristen Gamaliel Palu dari regu B. Kami persilakan. Sekali lagi, untuk mari kita berikan aplaus kepada regu B SMA Kristen Gamaliel Palu.

0: Siapa kita? SMA Kristen Gamaliel Palu. Pancasila, jiwa kami. Undang-Undang Dasar, pedoman kami. Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu negeri. NKRI, harga mati. SMA Kristen Gamaliel Palu, beriman, bernalar kritis, mandiri. Do the best for Jesus.
1: Tepuk tangan Rai. Untuk Regu B.
2: Rupanya dari Regu B tidak kalah seru ya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan yel-yel terbaik kembali dari Regu C. Dari SMA Negeri 3 Palu, tim 2.

0: Manti Palu tim 2 dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W.
1: Wow, keren. Wow, wow, keren.
0: Dari mana?
2: Wow, wow, begitu semangat dan antusiasme dari para finalis kita. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus kepada tiga regu kita. Baik, saya kira cukup untuk senang-senangnya. Sekarang para regu akan masuk ke dalam babak final yang tentunya masih sama seperti babak-babak sebelumnya. Setiap regu akan melewati tiga sesi. Yang pertama yaitu sesi soal tematik. Yang kedua sesi soal benar dan salah. Dan yang ketiga sesi rebutan.
3: Nah, tadi sudah kita saksikan bersama yel-yel masing-masing regu. Selanjutnya kita saksikan kembali mengumandangkan atau menggemakan slogan kebanggaan kita. Untuk itu, masih hafal semua? Saya mulai saja ya. Lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya.
2: Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu sesi soal tematik. Kami mulai dari regu A, SMA Negeri 3 Palu tim 1 untuk mengambil slot yang telah tersedia. Perwakilan tim, disilakan.

0: Regu A mendapatkan soal tematik 1. Baik, kepada Regu A, apakah sudah siap? Kepada Regu A, dimohon untuk menyimak dan memperhatikan pertanyaan yang akan kami bacakan. Tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah membagikan uang tunai dan sembako secara masif pada malam sebelum mencobloskan atau serangan fajar untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu, mereka bekerja sama dengan oknum penyelenggara pemilu tingkat kecamatan untuk mengubah angka C hasil atau formulir C1 dengan memenangkan calon tertentu. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar dalam kasus kecurangan pemilihan umum ini. Regu A, apakah sudah jelas? 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, Regu A. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa karena melanggar nilai-nilai agama yang diajarkan kepada kita yaitu kejujuran. Kemudian itu tidak sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena dari mosi itu sangat-sangat tidak demokratis. Sedangkan pada sila ini kita negara kita sangat diajarkan untuk demokratis. Kemudian melanggar juga dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sangat-sangat tidak berkeadilan.
2: Tentunya juga melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan juga ini melanggar ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Di mana penyelenggara negara di sini diharapkan untuk berfungsi dengan sebaik-baiknya yaitu adil, jujur, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek KKN.
1: Kemudian seperti yang kita tahu pada pasal 29 ayat 1 yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang berkaitan juga dengan sila pertama tadi. Kemudian seperti yang kita tahu juga pada pasal 27 ayat 3 setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan seperti yang kita tahu pada ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 visi Indonesia masa depan bagian demokratis di mana di sini tidak tersenggelarannya kepemerintahan secara demokratis dan juga
2: ini melanggar pasal 22E ayat 1 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali di mana ini melanggar asas-asas pemilihan umum dan juga ini melanggar pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.
1: Dan yang seperti kita tahu juga bahwa langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu adalah asas-asas dalam pemilihan umum.
2: Dan juga melanggar ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 yaitu visi Indonesia masa depan indikator religius dan juga
0: selesai.
2: Adil dan
0: terima kasih. Bagaimana dewan juri?

0: Regu A diberi nilai 15.
1: Selanjutnya kami persilakan untuk regu B. Regu B soal tematik 2. Bagaimana regu B, sudah siap? Mohon didengarkan baik-baik. Seorang kepala daerah yang baru dilantik secara mendadak mengganti para pejabat profesional berprestasi di jajaran dinas instansi daerah dengan sanak saudara, kerabat dekat dan anggota tim suksesnya yang tidak memiliki kualifikasi maupun kompetensi yang sesuai. Analisislah sila Pancasila, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang dilanggar. Bagaimana regu B?
2: Boleh ulang sekali lagi?
1: Saya ulang sekali lagi. Seorang kepala daerah yang baru dilantik secara mendadak mengganti para pejabat profesional berprestasi di jajaran dinas instansi daerah dengan sanak saudara, kerabat dekat, dan anggota tim suksesnya yang tidak memiliki kualifikasi maupun kompetensi yang sesuai. Analisislah sila Pancasila, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang dilanggar. 120 detik dimulai dari sekarang.
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dia melanggar ketetapan MPR
3: nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, di mana itu bisa juga menjadi etika penegakan hukum yang berkeadilan dan sistem pemerintahan itu harus dilakukan secara jujur, bersih, dan juga bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan di situ untuk anggota yang dipilih itu tidak berkualitas dan juga
2: dan terdapat di pasal 22E ayat 1-5 tentang bagaimana sistem pemilu atau pemilihan umum dilaksanakan secara jujur dan adil serta harus langsung menggunakan asas luber jurdil sehingga dalam proses pemilihan tidak boleh diperkenankan adanya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diberikan, maka dari itu harus sesuai dengan kualifikasinya. Dan untuk sila Pancasila yang dilanggar itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu melanggar hak-hak harkat dan martabat manusia di mana setiap manusia mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang menjadi kemampuannya dalam berkedudukan di status hukum dan juga melanggar sila keempat kemanusiaan yang adil. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di mana seluruh kepemimpinan dilaksanakan dengan sistem demokrasi menentukan dengan suara terbanyak atau musyawarah mufakat. Seperti itu.
1: Bagaimana dewan juri? Masih ada waktu? Ada tambahan? Oke. Bagaimana dewan juri?
0: Regu B diberi nilai 10.
1: 10 untuk regu B.
4: Selanjutnya untuk regu C. Tidak perlu mengambil slot karena slot yang tersedia ada di tangan kami, yaitu soal tematik 3.

0: Apakah Regu C sudah siap? Baik, dimohon untuk menyimak pernyataan dan pertanyaan yang akan kami bacakan. Oknum pejabat Dinas Pendidikan setempat bersama pihak ketiga atau vendor pengadaan bersekongkol memotong anggaran program makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di daerah sasaran. Porsi dan mutu makanan dikurangi secara drastis dengan mengganti bahan pangan segar menggunakan produk berkualitas buruk dan kadaluarsa demi meraup keuntungan pribadi miliaran rupiah. Akibatnya, puluhan siswa sekolah mengalami keracunan makanan massal, gangguan pencernaan akut, serta terhambatnya pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebutkan secara tepat sila Pancasila yang dilanggar, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar. Regu C, apakah sudah jelas?
1: Boleh diulangi soalnya satu kali.
0: Baik, saya ulangi sekali lagi. Oknum pejabat Dinas Pendidikan setempat bersama pihak ketiga atau vendor pengadaan bersekongkol memotong anggaran program makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di daerah sasaran. Porsi dan mutu makanan dikurangi secara drastis dengan mengganti bahan pangan segar menggunakan produk berkualitas buruk dan kadaluarsa demi meraup keuntungan pribadi miliaran rupiah. Akibatnya, puluhan siswa sekolah mengalami keracunan makanan massal, gangguan pencernaan akut, serta terhambatnya pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pertanyaannya, sebutkan secara tepat sila Pancasila yang dilanggar, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan, serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar. Kepada Regu C, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, kami akan menjawab mosi yang diberikan dalam nama Tuhan Yesus.
2: Oke, untuk sila yang dilanggar, ada pertama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sila kelima. Dan alasannya adalah
1: kenapa dibilang sila pertama? Karena sila pertama itu menekankan dia tidak jujur dalam menggunakan atau mengelola APBN tersebut. Kemudian sila kedua, karena dia sudah mengambil hak-hak manusia atau dia mencoreng martabat manusia yang ada di situ. Contohnya tadi kayak anak-anak fakir miskin yang menjadi keracunan karena salah pengelolaannya, kemudian rakyat karena mereka tidak tepat atau mereka melakukan yang namanya KKN di dalamnya, dan itu tidak sesuai dengan prinsip negara kita, negara demokrasi, dan juga tidak sesuai dengan keadilan, di mana mereka tidak mendapat keadilan karena porsi makanannya mereka itu dikurangi sehingga mereka tidak sama dengan anak-anak lain yang berada di daerah lain.
2: Dan hal ini melanggar pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu juga melanggar pada pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pada pasal 34 ayat
1: kemudian juga melanggar TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 2 garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian melanggar TAP MPR nomor 6 etika kehidupan berbangsa. Kemudian melanggar TAP MPR nomor 8 garing MPR garing 2001 dan pasal 34 ayat 5 ayat 2-nya juga.
0: Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri?

0: Ragu C diberi nilai 25.
1: 25 poin untuk regu C. Baik, sekali lagi mari kita berikan applause kepada tiga regu kita.
2: Selanjutnya kita memasuki sesi soal benar atau salah. Masing-masing regu akan mendapatkan pernyataan dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kita mulai dari regu A.

0: Regu A, apakah sudah siap? Mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama, penyelewengan dana program makan bergizi gratis atau MBG yang mengakibatkan keracunan dan gangguan tumbuh kembang atau stunting pada anak-anak sekolah dasar secara langsung melanggar pasal 34 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 undang-undang ayat 1, mohon maaf, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regu A, benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A diberi nilai 0.
3: Permisi, mohon maaf Kakak Dewan Juri, boleh penjelasan pengucapan katanya jelas supaya kami tahu juga makna dari penyebutan soalnya Kakak.
0: Iya baik, mohon maaf kasih sebelumnya.
2: Lain kali diminta diulang ya.
0: Kami lanjutkan untuk pernyataan nomor 2. Kebakaran hutan dan lahan atau kartula yang sengaja dilakukan oleh korporasi perkebunan demi efisiensi biaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 11. Mohon maaf, nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
2: Ulangi dari awal.
0: Saya ulang. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sengaja dilakukan oleh korporasi perkebunan demi efisiensi biaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Benar atau salah?
3: Benar.
2: Diberi nilai 10.

0: Pernyataan ketiga, penyebaran narasi ujaran kebencian berbasis SARA dalam kampanye politik merupakan tindakan yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dan ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban tepat nilai 10.
0: Pernyataan keempat, praktik pemungutan liar atau pungli oleh oknum dinas kependudukan terhadap warga miskin yang mengurus KTP elektronik bertentangan dengan prinsip pencegahan KKN dalam ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998. Benar atau salah?
1: Benar.
2: 10 untuk gua.
0: Pernyataan kelima, kelalaian pemerintah dalam memperbarui sistem keamanan siber hingga menyebabkan kebocoran data pribadi massal warga negara tidak melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana
2: nilai 10 untuk gua?
0: Pernyataan keenam, rumah sakit swasta mitra pemerintah berhak menolak perawatan darurat pasien BPJS berstatus kritis demi memprioritaskan pasien umum yang mampu membayar tunai. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A nilai 10.
0: Pernyataan ketujuh, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Pemohonan dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dan masyarakat karena ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk gua.
0: Nomor 8. Pemohon sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara. Untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan
2: Juri? 10 untuk gua.
0: Pernyataan nomor 9. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden karena Presiden berwenang

0: masa depan. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu A.
3: Cik. Baik, saya lanjut. Regu A telah selesai. Sekarang lanjut ke regu B. Disilakan untuk mengambil slot tersedia. Regu B benar salah 3. Regu B, apakah sudah siap? Baik. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal adalah salah satu indikator mandiri sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu B nilai 0.
3: Pernyataan kedua. Sebelum perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara manapun. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Pernyataan ketiga. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Baik, pernyataan nomor 4. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara, termasuk menyelesaikan hutang luar negeri, adalah salah satu indikator maju, sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001. Tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
3: Pernyataan kelima. Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4.
4: Salah.
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Pernyataan nomor 6. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat

0: kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Gube diberi nilai 10.
0: Pernyataan nomor 7. Dalam pembentukan suatu undang-undang, Presiden wajib mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: Pernyataan 8. Salah satu latar belakang ditetapkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 / MPR / 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu B.
0: Pernyataan 9. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan di dalam, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, utusan daerah dan utusan golongan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: Baik, pernyataan terakhir. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
3: Izin interupsi, pengajuan, keliru dari saya.
0: Baik, terima kasih kepada Regu B. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga tim kita. Baik, untuk selanjutnya kepada regu C, kami akan membacakan soal yang tersedia, tersisa satu soal.

0: soal benar salah satu. Regu C, apakah sudah siap? Mohon maaf, soal benar salah dua. Pernyataan pertama. Gagasan mengenai Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
0: Pernyataan kedua. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
0: Pernyataan ketiga. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
0: Pernyataan keempat. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat seseorang menjadi duta apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak cakap dan tidak layak menjadi duta, karena jabatan duta merupakan wakil negara Indonesia di negara sahabat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
0: Pernyataan kelima. Meningkatnya kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama. Mohon maaf. Saya ulangi pernyataan kelima. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya itu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan adalah merupakan salah satu arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ke-6. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR RI nomor 7 garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ketujuh. Yang dimaksud dengan sumber daya agraria atau sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ke-8. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan jumlah utusan daerah sama untuk setiap provinsi. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ke-9. Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mahkamah Agung. Ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan terakhir. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Sapu bersih Regu C, nilai 10.
0: Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan babak kedua soal benar dan salah dari ketiga regu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga regu kita. Baik, itulah tadi. Sekarang kami akan menyampaikan skor perolehan dari setiap regu. Yang pertama kepada Regu A, SMA Negeri 3 Palu, tim 1, memperoleh skor 105. Dan yang kedua kepada Regu B, SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1, memperoleh skor 60. Dan yang terakhir kepada Regu C, memperoleh skor sebesar 125. Baik, itulah selisih skor yang sudah dimenangkan oleh setiap regu. Masih tersisa satu babak final. Baik, tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, yang dimana sesi ini yang akan menentukan juara Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu. Untuk itu, sekali lagi mari kita berikan semangat kepada regu A, regu B, dan regu C. Baik, kepada seluruh audiens diharap untuk tenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam babak rebutan. Untuk itu, memastikan sesi berjalan dengan lancar, kami persilakan kepada regu A untuk memencet bel dan mengecek sound system terlebih dahulu.
4: Cek.
0: Regu B.
5: Cek.
0: Regu C.
1: Cek.
0: Boleh tekan bersamaan, 1, 2, dan 3. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu Saudara beserta hadirin sekalian, rupanya setiap regu kita sudah tidak sabar untuk memasuki sesi terakhir pada pertandingan final kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke babak sesi final, sesi terakhir atau sesi ketiga.

0: Baik, audiens tetap tenang. Sekedar tambahan, untuk di babak final sesi ketiga rebutan, soal sebanyak 15 nomor. Kepada setiap regu, dimohon untuk menyimak dan memperhatikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan secara berurutan 5 dasar negara. Regu B.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B minus 5.
0: Baik. Sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada regu A dan regu C untuk menjawab pertanyaan. Dimohon untuk memperhatikan soal selesai terlebih dahulu. Sebutkan secara berurutan 5 dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Regu A, disilakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perkemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A 10.
0: 10 poin untuk Regu A.
1: Izin interupsi.
0: Iya.
1: Yang dasar negara, Yair Sukarno kelima, kalau tidak salah ketuhanan yang berkebudayaan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Tadi dibilang hanya ketuhanan.
2: Ya, kami memiliki panduan, yaitu materi sosialisasi atau bahan tayang 4 pilar MPR, dan di situ tercantum, ada di bagan-bagan itu nanti bisa di-download juga di web MPR, di situ tertulis ketuhanan di nomor yang terakhir, bagian kelima.
0: Baik, saya lanjut. Pertanyaan nomor 2. Diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu ini tidak hanya sekedar nyanyian tentang alam, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Liriknya menonjolkan keelokan pantai, kesuburan tanah. Regu B.
1: Rayuan Pulau Kelapa.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B 10.
0: 10 poin untuk Regu B. Baik, soal ketiga. Lagu ini bukan sekedar pendorong semangat, melainkan lambang kehormatan dan identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta Regu C, disilakan.
4: Garuda Pancasila.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C, minus 5.
0: Baik. Masih ada kesempatan sekali lagi untuk regu A dan B. Pertanyaan ketiga. Lagu ini bukan sekedar pendorong semangat, melainkan lambang kehormatan dan identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta doa bagi kejayaan Indonesia. Dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda 2, Regu B.
1: Indonesia Raya.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B minus 5. Silakan MC bacakan soalnya sampai akhir.
0: Mohon maaf, saya bacakan terlebih dahulu pernyataan. Lagu ini bukan sekedar pendorong semangat, melainkan lambang kehormatan dan identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta doa bagi kejayaan Indonesia. Dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Lagu ini resmi menjadi lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini berjudul Indonesia Raya. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Ada yang mau menjawab siapa pencipta lagunya? Ya, silakan.
4: W.R. Supratman?
2: Iya, W.R. Supratman.
0: Baik, kepada audiens diharap untuk tenang kembali. Kembali lagi kami mengingatkan kepada setiap regu untuk memperhatikan pernyataan dan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan keempat. Konstitusi Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal dan ayat berapa? Regu A, disilakan.
3: Pada pasal 27 ayat 1.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A 10.
0: Baik, pernyataan kelima. Mohon maaf, pertanyaan kelima. Bung Hatta mengenalkan konsep koperasi yang memiliki akar kuat dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia. Sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas apa? Regu A.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasar atas asas kekeluargaan.
0: Bagaimana dengan juri?
2: 10, regu A.
0: Baik. Baik, pertanyaan keenam. Asas kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya ataupun tempat ia dilahirkan. Apakah istilah hukum? Regu C.
3: Berdasarkan keturunan, asas jus sanguinis, berdasarkan tempat lahir, asas jus soli.
0: Baik, bagaimana dengan juri?
2: Ya, regu C minus 5.
0: Baik, sekali lagi saya berikan kesempatan kepada regu A dan B. Dimohon untuk menyimak pertanyaan. Asas kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya ataupun tempat ia dilahirkan. Apakah istilah hukum untuk asas penentuan kewarganegaraan yang murni didasarkan pada keturunan orang tua? Regu A.
3: Asas jus sanguinis.
0: Bagaimana dengan juri?
2: 10, regu A.
0: Pertanyaan ketujuh. Siapakah ketua badan penyelidik usaha? Regu B.
1: Dr. KRT Rajiman Wedioding Dining.
0: Bagaimana dengan juri?
2: Regu B 10.
5: Yang kedelapan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan butir pengamalan sila kelima Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat keadilan sosial ini secara khusus melandasi prinsip ekonomi kerakyatan yang diatur dalam pasal 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri?
2: Pasal 33 ayat 1.

0: Yang kesembilan, yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah regu A.
1: Oke, baik. Dekonsentrasi adalah dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di daerah atau wilayah tertentu. Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah.
2: Cukup, regu A? Cukup. Bagaimana dewan juri?
3: Ya, regu A minus 5.
0: Yang ke-10. Masih ada kesempatan untuk regu B dan regu C. Yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah regu C.
4: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada dari pemerintah
0: 5.
4: Maaf, saya ulangi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan 4. kepada gubernur dan wali kota.
2: Cukup,
4: gubernur dan wali kota.
3: Bagaimana regu C minus 5?
0: Yang ke-10.
3: Jadi dekonsentrasi itu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi regu A tadi bukan penyerahan, nah, tapi penyerahan pelimpahan. Tadi.
0: Yang ke-10, hak angket adalah regu A. 5.
1: Oke, baik. Hak 4, angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di mana diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2: Bagaimana dewan juri?
3: Ya, regu A minus 5.
2: Masih ada kesempatan untuk regu B dan regu C. Hak regu C.
4: Dalam nama Tuhan Yesus. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan kepada pemerintah terkait dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis di mana di dalamnya diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2: Bagaimana dewan juri?
3: Regu C minus 5.
0: Selanjutnya,
3: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, bukan kepada pemerintah, tapi
0: selanjutnya, sebutkan 3 unsur fisik atau aspek alamiah yang tergabung dalam konsep trigatra. Regu A.
5: Jadi 3 aspek yang terkandung dalamnya, yang pertama yaitu yang terkandung di dalam trigatra yaitu ada geografis, ada sumber daya alam, dan juga penduduk.
2: Bagaimana dewan juri?
3: Regu A 10.
0: Selanjutnya, sebutkan 5 aspek sosial kemasyarakatan. Regu C.
4: Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
2: Bagaimana dewan juri?
3: Regu C 10.
0: Soal nomor 13. pembongkaran bangunan cagar budaya bernilai sejarah tinggi demi pembangunan pusat perbelanjaan komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, 4, 3, regu B.
6: Pasal 23 ayat 2.
3: Regu B minus 5.
0: Masih ada kesempatan untuk regu A dan regu C. Saya ulang kembali soalnya. Pembongkaran bangunan cagar budaya bernilai sejarah tinggi demi pembangunan pusat perbelanjaan komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regu C, silahkan.
7: Baik, bismillah. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
3: 10, regu C.
0: Soal nomor 14. Martha Christina Tia, regu A.
5: Maluku.
0: Bagaimana dewan juri?
3: 10.
0: Soal terakhir. Beri semangat dulu untuk regu A, regu B, dan regu C. Soal terakhir. Pencipta lagu nasional Mars Pancasila, regu B.
6: Sudarsono.
0: Bagaimana dewan juri?
3: Regu B minus 5.
0: Masih ada kesempatan untuk regu A dan regu C. Pencipta lagu regu A,
5: Sudarnoto.
0: Bagaimana dewan juri?
3: 10.
0: Regu A 10. Nah, untuk menunggu dewan juri menilai babak final kali ini, saya ingin mendengar dari para adik-adik SMA dan regu-regu masing-masing untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Saya mulai dari regu A terlebih dahulu.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim saya. Saya tim A, tim 1 SMA Negeri 3 Palu, kelas 12 dari adik-adik saya yang kelas 11 yang hari ini meraih juara satu.
0: Terlalu bersemangat tim regu A.
8: Oke, baik, pesan dan kesan saya adalah pada hari ini saya ucapkan syukur. Pada hari ini saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya yang pertama karena telah memberikan saya dan adik-adik saya kesempatan untuk bertanding dan berkompetisi pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu. Baik, semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi dan dapat bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
0: Iya, tepuk tangan untuk regu A. Baik, kami persilakan untuk regu B. Mana pendukungnya regu B?
9: Ya, kesan-kesannya ya seru.
6: Jadi dari kami kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, kami sangat Cik, cik. Kami sangat bangga karena kita bisa semua masuk finalis dan walaupun mungkin persiapannya kami yang masih kurang karena ada satu dan lain hal, tapi kami tetap bangga kita bisa berdiri di sini dan mungkin karena disiarkan RRI pasti orang tua, guru-guru menonton di sekolah. Kami meminta maaf kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kami prediksi juga. Sekian.
0: Iya. Mari kita saksikan sama-sama kesan dan pesan dari Regu C.
10: Oke, baik. Pertama saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adanya Tuhan Yang Maha Esa kami semua dari sekolah-sekolah ternama bisa berdiri di final di lomba 4 pilar kebangsaan kali ini. Dan juga terima kasih untuk kakak-kakak UNTAD yang sudah menyelenggarakan semua ini dan terima kasih untuk dewan juri. Oke, mungkin untuk kesan-pesan saya ini perlombaan pertama saya yang dimana ini sangat-sangat seru dan sangat menegangkan, sangat asik. Dari bagaimana setiap sekolah bersaing untuk sampai grand final, bahkan kami sempat berlawanan dengan kakak-kakaknya kami, bahkan sempat juga ketemu dengan SM Gamaliel tim 1 yang sangat-sangat sportif dan sangat-sangat hebat dan pintar. Dan mungkin ada tambahan dari teman saya, Indri Kartika Banibi.
11: Jadi, so ketiga kalinya menyampaikan kesan dan pesan. Ya, jadi singkat saja. Pertama-tama, puji akan nama Tuhan, saya boleh berdiri di sini, itu semua karena penyertaannya. Dan saya mau berterima kasih kepada mama dan papa saya yang ada di kampung, yang lagi menonton sekarang. Terima kasih dukungannya untuk semua dukungan apapun yang diberikan dari sana, doa-doa dari mama dan papa yang sudah mengantarkan saya sampai di sini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Pembina kami yang sangat luar biasa, tepuk tangan buat Pembina kami. Mungkin kami tidak bisa berdiri di sini dengan hafalan yang sangat-sangat segunung-gunung itu kalau bukan Pembina sekeren itu, pembina kami. Dan kemudian juga terima kasih buat kakak-kakak kami, walaupun tadi sempat ya tidak tahu bagaimana pulang ini, cekcok-cekcok karena tadi baku rebut di sini. Kemudian terima kasih buat kedua tim saya yang sudah berjuang sampai di tahap ini. Terima kasih buat kakak-kakak UNTAD, ini event effort menurutku yang pernah diselenggarakan selama saya ikut lomba. Terima kasih untuk panitia atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kemudian terima kasih juga kepada RRI karena berkat RRI orang-orang tua saya yang di kampung boleh menonton lewat RRI. Terima kasih RRI Kota Palu. Kemudian saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan takar itu tidak pernah tertukar. Terima kasih. Ini ada tambahan dari teman saya Uzi.
12: Baik, yang pertama saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dan teman-teman saya bisa hadir di sini untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang mendoakan saya dari rumah sampai ke sini. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, Pak Hairudin, atas berkatnya kami bisa sampai di sini. Terus saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman saya yang ini karena berkat mereka kami sampai di babak final. Mungkin sekian karena sudah disampaikan oleh teman saya semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dari Regu B ada yang mau ditambahkan? Boleh?
0: Boleh, silakan.
6: Jadi dari kami menunggu event dari
0: Masya Allah, tepuk tangan yang meriah untuk Regu B, Regu A dan Regu C. Audience, hadirin yang kami hormati, Dengan hormat kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan hasil babak final kali ini. Kepada Dewan Juri, dengan hormat kami persilahkan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Pancasila. Baiklah, saya mewakili teman-teman juri sebelum kami mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang 3, pemenang 2, dan pemenang 1. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah yang telah berpartisipasi pada kesempatan ini, membimbing adik-adiknya sehingga bisa tampil pada kegiatan ini. Kemudian juga kepada anak-anak Hima Morality, insya Allah direncanakan tahun depan kita tingkat provinsi, jadi lagi bukan kota.
0: Ya. Amin, amin, amin.
13: Kita akan adakan tingkat provinsi sehingga waktu kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita masih panjang, terutama pembina-pembina yang ada di sekolah. Ini kami mohon maaf kepada pembina-pembina di sekolah, kami tidak tersenyum dengan Anda karena kami menjaga netralitas sebagai juri. Jangan sampai ada anggapan, oh ini mahasiswanya semua dulu, ya tentunya dan tidak ada. Makanya saya selama di sini tidak pernah tersenyum dengan mereka. Pada akhir ini saya mengucapkan salam pada adik-adik semua, dan saya mencoba untuk tersenyum untuk Anda ada semua yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini. Selamat datang Pak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Ya. Ini Pak Dekan FKIP juga dari PPKN, program studi PPKN. Di sana ada Kepala RRI Pak yang ada di tengah. Ya. Kemudian bersama krunya, ya. Kemudian nanti kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI. Sebagaimana Nana sampaikan tadi, karena RRI mereka bisa dilihat oleh orang tuanya di kampung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga di event-event selanjutnya RRI bisa bermitra dengan kami, insya Allah. Ya, baiklah. Padahal mohon izin kami akan mengumumkan hasil terakhir di babak final ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Peringkat 3 dengan jumlah nilai 60 dari SMK SMA Kristen Gamaliel Palu. Tepuk tangan untuk SMA Gamaliel Palu. Bisa guru-gurunya berdiri yang mana dari Gamaliel? Ya. Terkenal ini ada Ayu, ada Hendra, ya. Seperti itu. Kemudian juara 2 dari SMA Negeri 3 grup 2. Ya. Mana pembina SMA 3? Ya. Pak Khairuddin, ya. Beliau ini seangkatannya Ibu Sofia kayaknya, kalau tidak salah ingat saya, karena mereka ini mahasiswa kami semua. Ya. Dan pemenang pertama dengan jumlah nilai 165 dari SMA Negeri 3 tim 1. Tepuk tangan. Ya. Ya, demikian pengumuman kami atas nama juri. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, nah tentunya kami juga manusia biasa, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat netral dalam kegiatan ini. Selanjutnya kami persilakan. Iya, oke. Okay. Ada informasi tambahan, disilakan.
14: Ya,
3: Informasi tambahannya, kami mengumumkan pemenang YLL terbaik. Ada dua pemenang. Pemenang pertama atau ya, yang pertama dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu. Kemudian juga dari SMA Negeri 3 Palu tim 1.

0: Iya, Bapak Ibu hadirin, kita break sejenak untuk mengatur penyerahan hadiah. Sebelum memasuki acara penyerahan hadiah, saya ingin mengulang slogan kebanggaan kita. Boleh semuanya? Kalau saya bilang lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, jawabannya apa? Oke, sudah siap semua? Kamera standby. Lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya serahkan untuk kepada pihak Radio Republik Indonesia Palu. Kami persilahkan.
1: Iya, dan juga Samuel. Oke, suara saya sudah terdengar? Terdengar di radio dan juga YouTube kita ya. Boleh dikeluarkan mungkin di sini biar menggema untuk Aula FKIP Unpad. Akhirnya ya, kita akhirnya sudah sama-sama deg-degan. Oke, mungkin Yudi, Gina, boleh suara kita dikeluarkan di
2: betul
1: aula ini ya. Mana? Oke, bisa lebih up lagi? Ya, oke, suara bukan musik. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk pemenang hari ini. Wow, luar biasa. Luar biasa. Hadiahnya sudah ready di depan. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan untuk penyerahan hadiah. Dan ada yel-yel juga nanti yang terbaik ya, Mifta ya.
3: Tapi RRI Palu ada yel-yelnya juga kan?
1: RRI Palu?
3: RRI maksud saya.
1: Yang bagaimana? Coba Mifta ya. Kita semboyan gitu.
3: Kita semboyan, betul. Kita perlu semarakan juga semboyan kita kayaknya.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi sekali lagi, untuk Lomba Cerdas Cermat ini rangkaian dari kegiatan
3: RRI Fest
1: 2026. Oke, dan alhamdulillah kita sudah saksikan bersama dua hari
3: betul sekali.
1: Oke, dan waktunya untuk bagi-bagi hadiah untuk para pengunjung yang ada di sini. Sudah siap? Ay, kurang semangat. Sudah siap? Ya. Kita masih punya dua hadiah lagi ya yang akan kita bagikan. Boleh tolong diambil
3: boleh.
1: Hadiah kita hari ini. Dan sudah bersama kita Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Anda Sustini Emso. Selamat datang. Nanti kita bagi-bagi hadiah Ibu ya. Oke. Atau ada pertanyaan dari Ibu? Aman.
3: Aman aja.
1: Baiklah, kalau seperti itu. Hadiah yang pertama dari saya dulu.
3: Dari Anda aja.
1: Oke. Okay. Sekali lagi ini untuk perempuan.
3: Ya. Yeah.
1: Oke, okay. Perempuan ya. Ini untuk perempuan. Jadi yang laki-laki sabar. Hah? Sabar, masih ada.
3: Tenang, masih ada.
1: Yang tahu jawabannya langsung maju ke depan, perempuan ya, perempuan. Di mana? Alamat RRI Palu.
3: Sudah.
1: Nama dulu. Perkenalan nama dulu. Nama siapa?
4: Perkenalkan, nama saya Uluwatun Utka.
1: Uluwatun. Panggilannya?
4: Urwa.
1: Urwa, oke. Okay. Urwa, di mana alamat RRI Palu?
4: Di Jalan
1: RA Kartini.
4: Nomor?
1: 9.
4: Nomor 9, Palu Timur.
1: Benar? Salah, masih kurang tepat. Oke. Belum. Dari tadi dia cuma menjawab tapi masih salah terus. Ah, sekarang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Oke, bentar.
4: Ya.
1: Sampai kasih coba. Oh, ya oke, kita coba. Saya ganti pertanyaan, di mana alamat RRI Pusat? Waduh.
2: Oh, pertanyaan yang sama. Oke. Di mana alamat RRI Palu?
3: Di Jalan RA Kartini nomor 39.
2: Kelurahan? Oke, bagaimana Ibu, betul? Jalan. Akhirnya ya. Akhirnya ini dia hadiahnya. Terima kasih. Dada-dada dulu dong. Mama papa akhirnya dapat hadiah. 3 kali maju baru tadi. Sumpah lu mamanya ketanya. Dapat mama. Oke. Semoga bermanfaat ya. Oke, next. Terakhir, masih ada satu lagi, Miftah. Ayo, kira-kira apa nih yang bagus nih pertanyaannya? Ini umum ya, umum.

0: Yang mana?
1: Yang mana? Yang mana?
0: Oh dia.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Sini di tengah, tengah dong,
1: di tengah dong.
2: Oke. Okay.
0: Perkenalan nama dulu.
3: Baik, perkenalkan nama saya Uzirak Ahmad. Dari Uzi.
0: Uzi. Oke. Okay. Silakan dijawab.
2: Hari Sumpah Pemuda.
3: Oke, Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928.
0: Betul? Betul? Betul. Oke. Pokoknya SMA 3 sapu rata hadiah. Wow, sudah juara 1 LCC, dapat lagi hadiah untuk. Ya, oke. Jangan senang dulu ya, karena nanti hadiahnya masih banyak di Jalan Santai RRI Fest.
1: Masuk.
0: Jalan Santainya nanti tanggal 6 September ya, berlokasi di RRI Palu. Senam sehat Ibu ya. Oh, oke. Hadiahnya sudah banyak. Ada sepeda, ada lain-lain. Nah, betul. Pokoknya yang di sini semuanya kita undang bebas ya. Nah, yang punya suara-suara emas jangan lewatkan juga.
1: Bintang radio. Bintang radio.
0: Uzi bisa nyanyi? Hah? Dangdut? Oh, tidak. Oke, itu yang benar. Oke. Baik, terima kasih Uzi.
1: Silakan kembali ke tempatnya.
0: Oke deh, jadi jangan sampai kelewatan lagi ya.
1: Betul.
0: Karena di RRI Fest banyak sekali rangkaian kegiatan.
1: Betul,
0: ada Mobile Legend.
1: Ada Mobile Legend.
0: Tari kreasi.
1: Betul,
0: ada. Jadi kita undang semua nih ya yang punya bakat-bakat di bidang game. Silakan daftarkan untuk
1: timnya
0: di Mobile Legend.
1: Iya.
0: Ada apa lagi? Donor darah.
1: Donor darah ada.
0: Periksa kesehatan.
1: Cek kesehatan gratis juga ada.
0: Apa lagi?
1: Ada talk show juga.
0: Talk show hari lingkungan.
1: Betul sekali.
0: Peduli lingkungan.
1: Peduli lingkungan.
0: Betul. Oke deh. Yang pasti untuk bulan bakti RRI. Oh iya. Ada satu pertanyaan tambahan.
1: Apa tuh?
0: Kapan ulang tahun RRI? Tapi gak ada hadiahnya ya. Cuma tes aja. Betul. Luar biasa Pak Guru, saya langsung shock.
1: Memang luar biasa sekali, sangat bersemangat dari.
0: Sangat bersemangat. Jadi iya. Tidak salah tiga kali tingkat nasional.
1: Tiga kali tingkat nasional
0: dan terbukti. Oke, bagaimana panitia? Kita semua bagi-bagi hadiah. Sudah? Oke, baik. Langsung saja kalau begitu pendengar dan juga pemirsa untuk kanal YouTube RRI Palu, pendengar Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palu, kita sudah sampai di akhir kebersamaan ya untuk seluruh rangkaian lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan tingkat SMA, SMK dan MA sederajat Kota Palu. Baik, dan langsung kita kembali serahkan kepada host kita, ada Kakak Reskia dan juga Kak Samuel.

0: Baik, terima kasih untuk RRI Palu. Mari berikan tepuk tangan untuk RRI Palu. Baik, untuk masing-masing pemenang untuk turun kembali ke tempat dan menyaksikan penyerahan hadiah.
1: Baik, sekali lagi kami silakan kepada setiap regu untuk kembali ke tempat masing-masing. Turun ke bawah panggung.
0: Nampaknya masih mau lomba kalian ini ya. Oh, masih mau, masih semangat.

baik, untuk penyerahan hadiah kami persilahkan untuk penyerahan hadiah juara 3 oleh Bapak Dr. Andes Imran.

0: Okay, baik. Untuk juara ketiga kami persilahkan untuk maju ke depan kepada SM Gamaliel.
1: Baik, kepada SMA Kristen Gamaliel Palu, kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah penghargaan.
0: SMK SMA Gamaliel Kristen Gamaliel Palu.
1: Dan untuk penyerahan hadiah langsung akan diberikan oleh dewan juri kita. Dengan hormat kami panggilkan Bapak Dr. Randus Imran MSc untuk menyerahkan hadiah.

0: Oke, untuk disampaikan kepada pemenang mendapatkan 3 kartu. Nanti lapor ke panitia, itu dapat bonus 3 kartu dari simpati.
1: Baik, selanjutnya kita akan panggilkan juara 2 lomba cerdas cermat kita, SMA Negeri 3 Palu Tim 2. Kami persilakan untuk menuju ke depan podium. Dan untuk hadiah akan diserahkan langsung oleh Kepala RRI Palu kepada Ibu Dr. Randa Agustini M.Sos. Kami persilakan. Dan kami mohon kesediaan

0: Mohon maaf adik-adik yang juara untuk tetap stay tapi minggir dulu.
1: Bergeser ke sebelah kanan ya. Podium. Begitu juga untuk SMA Kristen Gamaliel.
0: Untuk kembali ke tempat. Dan kami ingatkan kembali untuk para pemenang agar mengonfirmasi kartu Telkomsel yang telah diberikan bonus kepada Telkomsel. Selanjutnya, untuk pemenang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, mari kita sambut juara pertama SMK Negeri 3, SMA Negeri 3, Kota Palu, Tim 1. Mari tepuk. Cek SMA Negeri 3, Kota Palu, Tim 1. Kepada Bapak Dr. Jamaluddin MSI selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami persilahkan dengan hormat.

dari SMA Negeri

0: Selanjutnya untuk pemenang Yel Yel yang telah disebutkan oleh juri tadi kepada Man 1 Kota Palu dan SMA Negeri 3 Kota Palu tim 1. Untuk maju ke atas panggung. Kami panggilkan sekali lagi.
1: Baik, kepada Man 1 Kota Palu, kami persilakan untuk menuju podium untuk menerima hadiah Yel-Yel terbaik.
0: Man 1
1: sekali
0: Kota
1: lagi Palu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada tim dan terbaik Yel-Yel kita.
0: Man 1 Kota Palu dan SMA Negeri 3 Kota Palu. Tim 1.
1: Ya, kepada seluruh tim Man 1 diharapkan untuk maju ke depan.
0: Ia mendampingi temannya. Mari beri tepuk tangan yang meriah.
1: Baik, hadiah Yel-Yel terbaik akan diserahkan oleh Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD selaku Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan.

Baik, selanjutnya kami harapkan kepada seluruh peserta untuk melakukan foto bersama, dan kami mengundang kepada para bapak ibu dosen, kepada tim RRI Palu, bapak dan ibu guru pendamping untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama kepada setiap tim juara lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Sekali lagi kepada seluruh guru pendamping kami persilakan.

0: dimohon terlebih dahulu untuk tetap di tempatnya karena MC dari RRI akan mengambil alih.
1: Baik, terima kasih Kak Rizkia.
0: Sama-sama.
1: Kalau begitu saya langsung mengajak nih Pak Dekan, kita di depan sini Pak Dekan bersama dengan adik-adik para pemenang ya. Kita wawancara sedikit dulu nih sebagai closing kegiatan kita. Oke, saya hampir lupa sama Mita. Oke, Mita, kita sudah bersama dengan Pak Dekan ya, Pak Dr. Jamaluddin MSI terkait dengan empunya kegiatan ini.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul sekali, tuan rumah.
1: Betul. Kalau boleh tahu ini sudah kegiatan yang keberapa atau baru tahun ini nih Pak Dekan?
3: Ya, sudah sekian kalinya. Tapi jumlahnya sudah berapa kali ini?
1: Oke, nah kedepannya ini kan masih tingkat Kota Palu gitu ya. Nah, tadi disampaikan semoga ada tingkat nasional, tingkat provinsi. Seperti apa juga nih untuk rencana kedepan nih Pak Dekan?
3: Saya kira tindak lanjut dari kegiatan hari ini penting dipertimbangkan. Karena saya kira animonya anak-anak kita ini luar biasa, semangatnya luar biasa, dan termasuk guru-gurunya luar biasa. Saya kira ini memang perlu diperlebar lagi, paling tidak ada kabupaten-kabupaten yang bisa ikut nanti.
1: Ya. Betul. Dan apakah ada kabar gembira buat adik-adik ini ketika misalnya mereka sudah lulus nih, bisa langsung bebas tes untuk masuk di prodi PPKN?
3: Ya, itu menjadi pertimbangan.
1: Oke, ada pesan-pesan mungkin untuk para peserta di tahun ini Pak Dekan?
3: Ya, saya kira terima kasih pertama kepada semua anak-anak yang luar biasa ini, karena mereka lah yang sebenarnya menjadi jembatan lebih awal untuk internalisasi empat pilar ini. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dan terutama kepada RRI dan seluruh guru-guru pembina, terima kasih atas keluar biasaan ini. Saya kira ini bagian dari nilai kebangsaan kita yang perlu setiap saat ditanamkan bagi seluruh generasi muda kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Deka.
3: Terima kasih.
1: Saya ke juara satunya dulu nih, perwakilan satu orang, boleh? Siapa nih, boleh? Di depan sini sayang, maju di depan. Saya nggak gigit kok, aman ya. Tiba-tiba habis aja dia. Oke, baik. Kita kenalan dulu, namanya siapa sayang?
4: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Mesya Brinita, kerapnya dipanggil Mesya.
1: Mesya. Mesya, ini sudah pengalaman yang keberapa? Atau yang perdana juga nih, kayak teman-teman yang lain?
4: Baik, untuk pengalaman itu saya sudah beberapa kali mungkin mengikuti lomba. Cuman untuk lomba mengenai empat pilar ini baru kali ini. Soalnya kemarin empat pilar MPR RI tidak lolos.
1: Oke,
4: tapi alhamdulillahnya hari ini di sini saya bisa bawakan juara 1 dan juara 2 untuk sekolah saya.
1: Masya Allah. Persiapan Mesya dan juga teman-teman akhirnya bisa sampai di babak final ini seperti apa kemarin ini?
4: Baik, untuk persiapan itu cukup rumit, cukup berat karena hafalan yang diberikan kepada kami itu cukup banyak, tidak bisa terhitung berapa hafalan yang diberikan kepada kami, dan saya dengan teman-teman saya juga berkomitmen untuk rajin belajar. Jadi tiap malam pada saat orang sudah tidur itu kami masih bangun untuk mempelajari materi hari ini.
1: Oke, ada pressure dari Pak Hairudin? Aduh ya Allah, berat kayaknya ya. Oke deh, Mesya terima kasih dan selamat sekali lagi ya. Ini memberi contoh yang baik buat semua anak-anak SMA, SMK dan juga MA sederajat gitu ya, bahwa mengasah kemampuan untuk bisa menjadi yang terbaik itu memang butuh pengorbanan, tapi hasilnya kita sama-sama saksikan.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah ikut di sini, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung untuk siaran langsung lomba ataupun final ya,
4: ya.
1: Di lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan 2026. Nantikan untuk rangkaian RRI Fest lainnya.
4: Betul.
1: Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, kemudian Ketua Tim KMB Airwino Asiri Sultan, dan juga ada Ronald Natanugrawan, teman-teman teknik yang luar biasa, Wahyudi, Gina, terima kasih. Ada pengarah acara kita yang luar biasa juga ya, Niketut Warni. Kemudian kita berdua?
4: Kita berdua.
1: Saya Wawdiri Nomustika
4: dan saya Miftahul Jannah.
1: Sampai jumpa pada event

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar kupura-pura. Sahabat budaya Pasanggani, senang sekali rasanya Syarif Lohubo bisa kembali lagi menyapa Kumyupura le. Berimba karibu Kumyupura. Semoga saja karibu nabelo nasia-sia pura Kumyu ya. Di sore hari ini, di hari ke 27 di bulan Agustus di tahun 2026.

0: Oke, sampai sini cara aku pura-pura ya buat komio bergabung ya. Kalau tadi kita sudah ikuti silang ya, siaran langsung di Universitas Tadulako, di mana dalam kegiatan lomba cerdas cermat PPKN ya di Universitas Tadulako ya, yang dimana dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest 2026. Wah, ini selama 2 hari kemarin ya. Di hari kemarin dan hari ini, kalau tidak salah tadi yang menang dari SMA 3 ya. Benar enggak ya? Oke deh, sampai sini sarangku pura-pura. Sahabat budaya Tapasenggani, pokoknya buat Komio yang udah menang di lomba cerdas cermat ya, semangat terus ya. Dan yang masih belum menang ya, tetap semangat juga tentunya untuk Komio Pura. Baik, sampai sini sarangku pura-pura. Kita terima penelpon pertama kita di 0451421621. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPD Dedangdut.
1: Ya, sudah tersejati, Le.
0: Waduh, Bunda Trimedia apa kabar, Le?
1: Kabar baik, Le.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa nih, Le?
1: Lagunya Elvis kesukai sih.
0: Yang mana?
1: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan.
1: Iya.
0: Cincin Kepalsuan. Oke, Naria.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut syaratku pura-pura. Terima kasih untuk Bunda Trimedia di seputaran Rara Padende yang sudah hadir di program Mengepeda Dangdut. Dan untuk informasi juga, kita live di channel YouTube, channel TikTok ya. Kita live di TikToknya Prompat RRI Palu. Jadi kalau kamu penasaran di sini, seperti apa di Prompat, langsung saja ya. Ini sudah ada di Prompat ternyata. Ada Nalimbaku. Nalimbaku ya, aku dangdut tersejati le. Bersama Bung Arif request Doyok dan Evi ya. Apa itu tadi? Rambut, oh Evi, rambut, oh udah, adakah itu? Nanti saya coba cari dulu, eh. Terima kasih, Nalimbaku. Ya, kumuni Nalimbaku muni sore hari ini. Baik, masih ada lagi yang mau bergabung di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya, karena memang untuk sore hari ini ya, kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, kayaknya sudah ada penelpon. Saya coba menyapa dulu. Halo. Aku ya tidak masuk ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPD Dedangdut.
2: Ya, kurang terjadi, Bung Arif.
0: Iya, Bunda Hanin.
2: Iya, betul sekali.
0: Tulo, apa kabar Tulo ini?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Hanin?
2: Lagunya siapa judulnya? Abang Pulang itu. Delima.
0: Abang Pulang.
2: Iya.
0: Abang Pulang. Yang mana itu? Abang Pulang Benyamin Soeib dengan Ida Royani.
2: Iya.
0: Adanya kapan pulang Abang Pulang? Benyamin itu Benyamin Benyamin.
2: Bukan Benyamin.
0: Ih, adanya Ida Royani dengan Benyamin. Abang Pulang. Iya, Abang Pulang itu
2: Benyamin. Ya, Joan.
0: Apa Dan?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan. Imam
2: Bes Arifin.
0: Oke.
2: Terima kasih Bung Ari. Oke. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bunda Hanin di Tulo ya sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini. Dan saya juga menyapa nih buat sampai sebut sararku pura-pura di seputaran Pom BW ya, apalagi di Dusun 3 Paneki ya, yang tadi masih berlangsung nih ada kegiatan Mora Abinangga. Oke, ada lagi. Halo. Halo, Mange Pede Dedangdut.
3: Halo, selamat sore hari.
0: Sore.
3: Sejati hari.
0: Iya.
3: Mama hari sahabat, teman saya tidak diangkat hari.
0: Bagaimana caranya, Diana?
3: Habis itu di Rara Padana baru selesai hari.
0: Oh,
3: bagaimana kerja hari?
0: Kareba Nabelo Diana. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Diana?
3: Lagunya
0: siapa?
3: Romi Rama.
0: Roma Irama yang mana?
3: Bulan bintang. Bola di mana kau? Kita hari.
0: Oke, sudah.
3: Iya, makasih. Selamat sore hari. Selamat siang juga hari bersama keluarganya. Dadah.
0: Terima kasih. Dadah kembali Diana. Baik, sampai sebut sararku prapora. Sudah ada 3 dade hile. Ada Elvi Sukaisi dengan cincin kepalsuan spesial untuk Bunda Trimedia di seputaran Rara Pak Dede.

0: Oke, baik. Sampai sebut sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, Lesti dengan Angin ini spesial untuk kakak saya di seputaran Lorong Bakso. Ada Kakawati, Rosmawati Lahubo, ya. Ada juga Pak Buang Lakoro. Halo Pak Buang Lakoro. Ada juga sampai sebut sararku pura-pura di seputaran Toaya, ya. Apa kabar di Toaya? Terus ada juga Pak Buang Lakoro di seputaran Ampanalea. Ada juga Nilam. Ini Nilam di seputaran apa ini? Karajalemba, ya. Terima kasih deh, terima kasih balik. Oke, dan sampai sebut saranku pura-pura. Ada yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bang
0: Waalaikumsalam
1: Arif.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore balik. Aduh, ini Ampanalea. Apa kabar Ampanalea?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat ini orang Ampana.
0: Aduh. Ada bak apa ini di Ampana ini?
1: Nggak pakai password nih.
0: Iya betul sekali, Mange Pedede Dangdut.
1: Ya aku dangdut tersejati lah ya.
0: Aduh, hampir lupa ini.
1: Iya, kalau untuk kondisi orang Ampana, Bang Arif saat ini semua dalam keadaan sehat. Cuman memang Ampana saat ini lagi sedikit di apa namanya di selemusi kabut asap begitu ya.
0: Oh, kabut asap.
1: Karena,
0: ada kebak
1: iya,
0: ada
1: kan.
0: karhutla juga di
1: Iya,
0: Ampana kah?
1: karhutla.
0: Oh,
1: Dia di
0: iya.
1: bagian dia di bagian Desa Balingara. Nah, Desa
0: Oh,
1: Balingara itu
0: Balingara.
1: paling ujung di wilayah Kabupaten Tojonauna karena Desa Balingara itu merupakan perbatasan antara Kabupaten Tojonauna dan Lukbanggai begitu. Tapi sejauh ini Bang Arif, saya informasikan juga kepada pendengar bahwa sudah mulai teratasi karena koordinasi antara dinas terkait dan apa namanya masyarakat setempat juga sangat baik, koordinasinya sangat baik. Jadi kita tertangani begitu ya.
0: Alhamdulillah. Waduh, terima
1: Iya.
0: kasih atas laporan rekan Buang Lakoro di Ampana.
1: Ini terasa saya kalau lagi laporan live gitu
0: Iya,
1: ya,
0: kayak
1: tapi
0: ini
1: saya
0: lagi roast
1: mengambil
0: gitu ya.
1: posisinya bahwa kita memang saat ini tidak boleh sembarang membakar membakar rumput saja.
0: Sampah,
1: Kalau terang bakar itu terang
0: betul.
1: jaga, tidak boleh
0: Betul.
1: terang tidak jaga.
0: Karena itu
1: Karena
0: juga adalah berpengaruh dengan kesehatan, Pak
1: iya
0: Buang.
1: benar. Jadi kita sama-sama menjaga begitu ya. Jadi
0: Betul.
1: hati-hati untuk Anda yang suka bakar-bakar harus dijaga saat ini.
0: Dijaga ya. Kalau di Kota Palu itu sudah ada undang-undang, Pak Buang. Kalau di Palu bakar sampah di daerah Kota Palu akan didenda 1 juta.
1: Nah, kayaknya ini bisa jadi contoh juga. Siapa tahu setelah ini muncul perda juga di Tojonauna ya.
0: Kalau di Kota Palu sudah ada. Jadi kalau buka
1: Benar.
0: buang sam, bakar sampah sembarangan, apalagi itu bisa apa ya mengakibatkan polusi udara ya. Nah, hati-hati 1 juta. Oke, nanti orang mau marah ini Pak Buang. Lagu apa Lea?
1: Lesti terkesan. Pokoknya lagu ini spesial untuk seluruh pendengar RRI Pro 4 Palu. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih ya rekan saya di seputaran Ampana Lea. Ada Pak Buang Lakoro ya. Ada lagi di belakangnya Pak Buang Lakoro. Halo, sama-sama ini Buang. Tapi ini lain. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, buang Lakoro di sini bukan Buang Lakoro.
0: Sini Arnold Bumisahagu. Aduh, Mange Pedede Dangdut. Iya. Kalau
2: apakah kabar situasi di sana kan
0: iya,
2: kita di Palu
0: betul, supaya kita
2: informasi.
0: Tahu bahwa di sana ini kan lagi ada musim bukan musim
2: Iya,
0: sih
2: iya.
0: sebenarnya ya, lagi karhutla ada memang ada di mana-mana ini ada karhutla.
2: Iya,
0: Di Palu,
2: sangat
0: di Sigi
2: berbahaya.
0: lagi ada karhutla juga.
2: Itulah, terima kasih Buang Lakoro.
0: Iya, terima kasih Pak Buang
2: informasinya
0: Lakoro atas
2: kok marah
0: informasinya.
2: orang di Balak.
0: Iya.
2: Iya, dah saya mau pilih lagu aja.
0: Lagu apa
2: kalau
0: ini?
2: Ada.
0: Lagu apa?
2: Gubuk Derita, Jo.
0: Gubuk Derita? Oke.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oke.
0: Oke.
2: Salam-salam balik kepada Buang Lakoro.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada salam nih Pak Buang Lakoro ya dari Pak Arnold di Bumi Sagu. Katanya terima kasih atas laporannya, atas informasinya dari Ampana. Ya akhirnya kita juga bisa tahu situasi di

0: besok.
1: Dari suku Susa.
0: Kapan pulang dari Risusan? Oke.
1: Terima kasih. Masalah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Nisa dulu adik. Oke, terima kasih. Eri Susan, kapan pulang? Terima kasih untuk komis semuanya. Sampai jumpa secara kupra-pura ya. Kita ke Lesti lagi nih dengan terkesan spesial untuk Pabuang Lakoro di seputaran Ampanalea.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe dari Dangdut.
2: Mengepe dari Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, kelas

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura. Sahabat Budata Pasanggani ya. Masih bersama saya Arif Lohu menemani kamu pura, dan kita masih di program Mangi Peda Dedang. Oke, buat kami yang masih bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangi Peda Dedang. Sehat dan sejati, Le.
0: Iya, Pak Udin, terima kasih. Mau request lagunya siapa ini, Le?
1: Lagu baru. Delima.
0: Delima.
1: Delima.
0: Delima dan Kosemo
1: pembawa. Delima Abang Pulang.
0: Delima Abang Pulang.
1: Iya.
0: Delima Abang Pulang. Siapa penyanyinya itu, Pak?
1: Halo, halo.
0: Iya, halo. Siapa penyanyinya tuh, Pak ya?
1: Harusnya mau pada ada
0: adanya cuma Delima, tapi
1: pokoknya Langgainya.
0: Langgainya ada. Jota dengan Yulia Citra, bukan itu?
1: Langgai, Langgai mungkin.
0: Iya, Jota, Jota.
1: Iya, itu.
0: Oke, saya coba anu dulu ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Arif.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di belakangnya Pak Udin ada lagi. Halo.
2: Halo, Mangi Peda Dangdut. Assalamualaikum, Bu Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dangdut.
2: Dangdut Sejatile.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana, Le? Kutai Kartanegara.
2: Kutai Kartanegara, nah, Kalimantan
0: betul
2: Timur.
0: Betul sekali Pak Abdul Rahim. Mau request lagunya siapa ini di Kutai Kartanegara ini?
2: Lagunya Elvis Presley.
0: Yang mana?
2: Judul lagunya Cubi-Cubitan.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Iya, sama-sama Pak.
2: Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini. Ada lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
3: Ya, sedang disesejati.
0: Ya, panakuin alente-lente Bunda Astria Hirang.
3: Lek, bicara ku mami.
0: Oh, bes itu mami.
3: Iya.
0: Jadi Mangi Peda Desema, Le.
3: Lagunya seperti Pasir di Mata.
0: Apa?
3: Ine Cynthia.
0: Siapa? Siapa?
3: Ine Cynthia.
0: Yang mana?
3: Seperti Pasir di Mata. Pasirnya Kartini dua terbang.
0: Seperti Pasir di Mata.
3: Angin masuk di mata.
0: Asik. Jadi
3: sudah.
0: Oke, dan terima kasih Bunda Sri Tombolo Tutu. Ya,
3: terima kasih.
0: Iya. Yeah. Baik, sampai jumpa sarah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai jumpa sarah kupura-pura. Sudah ada Delima ini untuk Pak Udi di Sibalaya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Total belanjaannya 120 ribu ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa coba jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
3: Hah?
1: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: Wah.
1: Ih, bagus kau. Bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
0: Masa? Belum lancar daftarnya?
1: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyebutkan.

0: بسيدنا محمد من الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jual, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pula lah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari.

Seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sa'am Basiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun

Kang Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira,

pernah dilemparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rumput, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Basalea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamana sampai suhu sararko prapura. Riumba perkuat program Palu Mapan, pemerintah kota Palu tanam 4.000 bibit tomat di Boyaoge. Rumba sampai secara Ruko Prapura, pemerintah kota Palu memperkuat sektor pertanian melalui tanaman penanaman 4.000 bibit tomat di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Rabu 26 Agustus 2026 dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program Palu Mapan sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Wakil Wali Kota Palu, Yemelda Liliana Muhyiddin, turun langsung bersama petani dalam kegiatan penanaman tersebut. Dan kegiatan turut hadir dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lurah Boyaoge, Babinsa, personil Polsek, serta unsur terkait lainnya. Yemelda juga mengatakan kawasan pertanian di Boyaoge telah lama dikelola oleh masyarakat meski luas lahan saat ini tidak sebesar sebelumnya. Pemerintah tetap mendorong pemanfaatan lahan yang masih tersedia secara optimal. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura. Aan pembunuh sekeluarga di Palu jalani prarekonstruksi usai ditangkap. Pria bernama Aan Kurniawan, 31 tahun, menjalani prarekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Prarekonstruksi digelar sehari setelah Aan ditangkap. Prarekonstruksi digelar oleh Polresta Palu di lokasi pembunuhan di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Aan tampak memeragakan sejumlah adegan prakonstruksi. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tersangka pada saat melakukan tindak pidana. Dan di mana Aan memeragakan sejumlah rangkaian adegan pembunuhan mulai saat memasuki rumah korban hingga melakukan pembunuhan tersangka dan juga memerankan adu mulut dengan korban. Dan Ilham juga menyebut Aan diduga membunuh korban yang merupakan rekan kerjanya karena sakit hati. Pelaku beralasan dendam setelah dituding malas kerja. Dan motifnya yaitu sakit hati dan dia sakit hati kepada korban. Makanya korban dianiaya sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Sampai sebesar Arko Prapura, Vesya Mokare Basalia, Tinti, Sabu Sasio, Andri Akwar, Flahubo.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sampai tubuh sang Ratu Kupura-pura 11 menit bergeser dari pukul 19 ya. Gimana pada malam hari ini sampai tubuh sang Ratu Kupura-pura? Kita sudah berada di program Tes atau Kaili ya. Kalau tadi siang di mana di Desa Pombewe Dusun 3 ya, tepatnya di perkemahan Paneki, begitu sampai tubuh sang Ratu Kupura-pura melakukan tradisi Mora Binaga ya, meminta hujan begitu sampai sementara kupura-kura. Dan sembari juga ini ya, saya menunggu atensi dari teman-teman juga ya, saya menunggu Pak Atman di malam hari ini

0: Oke, okay, baik. Sampai ketemu secara Argo Prapora di program tes satu kali Bongihi ya. Saya sudah bersama Pak Atman ini selaku dari ketua tunggu ya. Sampai ketemu secara Argo Prapora bahwa malam hari ini karena tadi saya sudah informasikan di mana pada pagi hari selama 2 hari ya ada kegiatan di Desa Pombebe Dusun 3 tepatnya di perkemahan Sungai Paneki begitu. Nah, saya ini sekarang sudah bersama Ketua Sanggar Kesenian Rego Lando Bulili. Ada Pak Atman Givolando SPT MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini tadi kalau kita sudah sebelumnya saya sudah informasikan di radio ini Pak ya, di publik bahwa tadi kita sudah melaksanakan kegiatan acara Mora'a Binangga Paneki ya, Rinyata Sigi. Pak, mungkin bisa cerita ke kita nih ya, kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilaksanakan tadi nih. Selama 2 hari ya Pak, dari tanggal 26 sampai tanggal 27 ya. Baik, silakan Pak.
1: Kita kegiatan kita itu adalah acara Motopo Singata. Motopo Singata yang sering dikenal dengan Mora'a Binangga. Nah, karena ini kenapa dikatakan Mora'a Binangga itu karena kita ada pemotongan ternak hewan. Tadi itu kita memotong itu kerbau, kambing dan ayam. Makanya darahnya itu dialirkan lewat sungai, air sungai itu. Nah, adapun maksud dari pelaksanaan ini, Mora'a Binangga ini gimana? Pertama itu pemotongan denda-denda adat yang pernah dilakukan sidang adatnya akibat daripada pelanggaran aturan dan hukum dan tata norma yang ada di masyarakat sehingga dilakukan givunya atau sidang adatnya, tuntutannya itu. Makanya adalah sompo-sompo itu. Makanya tadi itu ada sekitar 4 ekor kambing yang dipotong ditambah dengan ayam. Nah itu. Adapun kerbau tadi, pemotongan kerbau itu tadi menjadi bahan konsumsi kita masyarakat dalam artinya masyarakat adat yang melakukan ritual dan tamu-tamu undangan. Nah, dalam pemotongan itu dilakukan oleh para pak imam, yaitu dari secara Islami supaya kita karena di sini adalah program Tonda Talusi adat agama pemerintah. Nah, itu.
0: Oke, kalau boleh tahu Pak, siapa saja yang menghadiri acara Mora'a Binangga ini Pak?
1: Iya, yang menghadiri tadi acara Binangga tadi itu dari mana dihadiri oleh, pertama ya, dihadiri oleh seluruh pemangku adat di Kabupaten Sigi, termasuk Dewan Adat, dan para madika atau magau-magau yang dari 5 kadatan, yaitu Kadatan Dolo, Bulawi, Lando Bulili, Sigi, dan Marawola. Samping itu ada berapa?
2: Nava, nah itu hadir semua tadi. Di samping itu dari pemerintahan, jadi oleh kepala dinas kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan dari Pemda Sigi, itu dihadiri oleh semua dan beberapa tokoh-tokoh yang dari Kejaksaan Negeri Sigi, dari kepolisian, itu hadir semua dalam rangka bersama-sama menyaksikan dan melakukan foto posisi nyata itu secara atau Mora'a Binangga.
0: Oke. Pak, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi, Pak?
2: Ya, kegiatan-kegiatan dilaksanakan yaitu mulai dari tadi malam ya. Itu pertama mempakande bantaya. Artinya di situ itu kita menghargai para leluhur kita dan kita itu di rumah adat itu atau mempakande bantaya atau rumah adat. Kemudian pada pagi harinya itu kita melakukan sama melakukan pemotongan ternak, tetapi sebelumnya itu dalam perjalanan kita diadakan niaju. Nah, setelah kembali dari sana, dari pemotongan tardi, kita mulili bantaya. Nah, setelah itu kita baru, tadi juga proses di sana itu ada nopakande binangga. Artinya itu memberikan penghargaan kita terhadap lingkungan sekitar
1: Nondolu. Nah, Nondolu ada juga Molele tadi semua itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus diakhiri tadi semua rangkaian itu dengan acara Morego. Okay. Rego Mpae.
0: Okay. Ya. Pak, untuk tujuan dari kegiatan itu apa saja sih sebenarnya, Pak?
1: Tujuan kegiatan kita tadi itu pertama, mm-hmm. kita ketahui bersama tadi itu ada pemotongan sompo ya, Denda.
0: Mm-hmm.
1: Karena begini, salah satu tujuan kita itu bagaimana kita itu akibat kita masyarakat itu ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran norma adat dan agama itu makanya itu dilakukan sebagai acara ajak permohonan maaf kita kepada masyarakat juga karena tadi mereka ini sudah membuat mencoreng nama wilayah makanya kompetisi nyata dan itu juga harapan tadi dengan pemotongan tadi itu maka dia memanusiakan manusia kembali. Nah, setelah itu dengan kita lakukan tadi itu acara tolak-tolak, dengan sendirinya mungkin Allah dengan sendirinya Allah akan memberikan rahmat kepada kita berupa air hujan karena kebetulan Sungai Pandegi ini debit airnya sangat berkurang dan ini jadi musim kemarau yang panjang.
0: Hmm. Jadi salah satunya.
1: Nah, jadi ini, ini yang perlu kita perhatikan ini bahwa ini yang perlu kita lakukan. Padahal bukan meminta hujan kita, tapi bagaimana kita ini tadi dengan adanya kita merasa permohon maaf, apa merasa kita bersalah ya, mengakui kesalahan kita baik disengaja maupun tidak, makanya di situ dengan sendirinya nanti kita menyadari ya mawas diri, sehingga kita nanti Allah akan berikan rahmat kepada kita berupa hujan dan debit air yang banyak sehingga ini dapat mengaliri semua. Artinya mendapatkan kesejahteraan kepada petani. Nah, makanya karena Morabi Nangga sendiri atau Motopus itu adalah bagian dari proses adan tanah. Iya.
0: Oke, baik. Tentunya ada apa tanggapan dari masyarakat sendiri, Pak, dengan adanya kegiatan tersebut tadi, Pak?
1: Iya. Ini kegiatan kita tadi itu memang tanggapan masyarakat itu responnya positif. Karena ini tadi Morabi Nangga itu dilakukan oleh Desa Pombebe, Loru yang dialiri oleh Sungai Pandegi itu. Makanya itu merupakan rasa kebanggaan tersendiri bahwa kita tetap mempertahankan budaya kita, adat istiadat kita, sehingga itu merupakan jati diri masyarakat dari keadatan sendiri, yaitu masyarakat adat sendiri.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ketua ya sudah bisa berbagi informasi di sini ya. Tentunya masih kita tunggu juga di studio ya. Mungkin kita bisa bincang-bincang lebih panjang lagi nanti ini Pak ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak Herman ya.
1: Ketua.
0: Iya, baik. Sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Saya cukupkan sampai sini untuk di program Tes Atau Kali ini ya bersama Pak Atman di

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Reba Pemelana sampai subuh saron kopra-pura saronde toriloru upaya selamatkan kuliner Kaili dari kepunahan. Rumah sampai subuh saron kopra-pura upaya melestarikan kuliner tradisional suku Kaili terus dilakukan masyarakat di Kabupaten Sigi. Salah satunya melalui pengembangan saronde makanan tradisional berbahan dasar kacang tanah dan kelapa yang kini mulai sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saronde selama ini lebih dikenal sebagai hidangan yang disajikan pada momentum tertentu seperti pesta pernikahan maupun perayaan hari raya Idul Fitri. Kondisi tersebut membuat makanan tradisional ini semakin jarang dikenal dan dinikmati oleh generasi muda. Pemilik Saronde Toriloru Indriati mengatakan dirinya sengaja mengangkat kembali Saronde sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kuliner tradisional suku Kaili, khususnya yang berkembang di Desa Loru, Kabupaten Sigi. Di mana ia mengatakan, jangan sampai anak-anak kita nanti hanya mendengar saronde dari cerita orang tua, kita ingin mereka tetap bisa melihat, membeli, dan merasakan langsung rasa saronde yang asli. Kareba Kopuna sampai subuh secara kupra-pura, Pemprov Sulawesi Tengah dukung SMK Go Global tekan kerja migran ilegal. Rumba pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program SMK Go Global yang dilaksanakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui BP3MI Sulawesi Tengah. Program tersebut dinilai membuka peluang bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai kompetensi. Dengan dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Alamajido saat menghadiri kick off pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global di SMK Negeri 1 Palu. Reni juga mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi generasi muda Sulawesi Tengah untuk mendapatkan pekerjaan formal di luar negeri dengan dibekali kompetensi dan sertifikasi. Sampai subuh secara aku pura-pura, Vesia Mokareba Salihatin Tiro Puluh, Antai Akwar Flahubo.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa Sarah Raku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon pertama. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Lili.
0: Iya, selamat malam.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, Diana mau dengar lagunya siapa?
1: Manado.
0: Lagu Manado, judulnya apa itu?
1: Lagu Manado, cincin, cincin kawin.
0: Cincin.
1: Yang bawa itu perempuan, Mbak Lili.
0: Oke, cincin kawin.

0: bagaimana suaranya ini? Oke, terputus. Kita coba lagi, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali Pak Udin. Mau dengar lagunya siapa
1: iya.
0: Ini?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa itu?
1: Balolipa.
0: Balolipa. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya Bapak.
1: Terima kasih sayangku.
0: Iya. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Gak usah serius.
0: Selamat malam.
1: Malamnya Nona.
0: Kenapa kalau saya serius Bapak?
1: Jangan ketawa. Jangan ketawa.
0: Oh, tidak jangan tertawa. Jadi ketawa, tidak ya. jadi tidak asik kalau tidak tertawa begitu.
1: Iya, betul makanya. Enggak serius.
0: Iya.
1: Ya, paspornya Nusantara ya, lagu-lagu rakyat Nusantara. Kita mau pilih Nyong Papua aja.
0: Lagu Papua judulnya apa itu?
1: Itu Nyong Papua.
0: Oh, Nyong Papua.
1: Yang tak salah itu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Soalnya ini serius sekali, saya tidak senyum deh.
0: Itu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sago. Lanjut lagi, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali.
2: Masih bisa lagu Bugis?
0: Boleh, untuk Bapak dengan siapa dulu ini?
2: Balolipa.
0: Dengan siapa dulu?
2: Dengan Pak Israel.
0: Oh, Bapak Israel.
2: Iya, Bapak. Dari Bale. Bale.
0: Oke. Balolipanya.
2: Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Israelnya ini kayaknya terburu-buru sekali ya. Saya baru mau bilang kalau ini Bugis, lagu Bugis Balolipa sudah di request tadi Bapak Udin. Kalau mau ikutan, oke, saya putarkan. Kalau tidak, bisa bergabung kembali. Lanjut, halo.
3: Halo, apa kabar?
0: Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik ini. Dengan siapa dulu?
3: Dengan si dia.
0: Oh, dengan si dia. Dengan orang Sibalaya. Itu kah?
3: Ya.
0: Dengan Ibu Mas Pak?
3: Mungkin.
0: Ah, mungkin. Aduh, apa kabar ini? Apa kabar Bunda?
3: Hilang-hilang ini suara radio ini.
0: Itu sudah. Hilang-hilang?
3: Bagaimana tadi hilang-hilang suaranya?
0: Aduh, sayang sekali. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: Lagunya dari mana ini, Bang?
0: Dari mana saja?
3: Dari mana-mana.
0: Dari mana-mana.
3: Dari mana ke mana?
0: Dari jalan-jalan.
3: Betul, baru sampai memang.
0: Oh, begitu. So, sok dari mana juga? Aduh.
3: Dari Amar.
0: Oh, begitu.
3: Lagunya Kylie saja.
0: Lagu Kylie judulnya apa itu?
3: Dari Kak Jemaka.
0: Ya.
3: Nomarue.
0: Nomarue.
3: Dari Ica Ingin Cemaka.
0: Dari Ingcemaka.
3: Ica Ingcemaka.
0: Oh, Ica.
3: Bukan Ica.
0: Ica. Okay. Nanti saya putarkan. Ditunggu.
3: Terima kasih, Lili.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih juga, Bunda, salam yang
3: sehat,
0: tersayang.
3: Buat iya. Mutia.
0: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, Bunda.
3: Kebetulan saya di sini Mutia juga.
0: Oh, begitu. Masya Allah. Luar biasa ya.
3: Oke. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum dan ya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga, Bapak Mahendra.
4: Masih ada kah?
0: Ada sekali untuk Bapak, terbuka luas untuk Bapak.
4: Baiklah. Kita ada lagu Nusantara.
0: Ya, lagunya lagu apa ini?
4: Poso.
0: Lagu Poso, judulnya apa itu?
4: ODKK Kue Gagasiko.
0: Oh, tunggu, boleh diulangi?
4: ODKK Kue Gagasiko.
0: ODKK baru?
4: ODKK.
0: Kuen
4: Gagasiko. OD itu kakak, itu dia.
0: Oh, OD itu kakak.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ada apa?
0: Ah, ada untuk Bapak.
4: Ini lagu ini buat Pak Arno.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan dia
0: mendengarkan.
4: Monitor ya.
0: Tentunya dia masih mendengarkan karena lagunya iya. Belum saya putarkan.
4: Dan salam juga sama mamanya Mutia ya.
0: Oke.
4: Salam sehat juga.
0: Amin.
4: Terus yang bicara juga, ya jaga kondisi dan kesehatan.
0: Iya.
4: Oke, amin. Selamat malamnya.
0: Selamat oke. Malam juga.
4: Buat Diana juga semoga dapat terhibur semuanya malam hari ini. Oke.
0: Okay. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi nanti di lain waktu.
0: Amin. Oke, okay, terima kasih untuk Pak Mahendra yang ada di Luwuk ya. Semoga sehat selalu. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagu Nusantara.

0: Lagu Dero.
1: Lagu Dero berarti dari Poso ya?
0: Iya.
1: Oke, lagu Posonya sudah ini?
0: Sudah.
1: Iya. Ada masih ada lagu Jawa, lagu Batak.
0: Kalau bisa kembang di anu lagu Utak Kelo, pilihkan saja.
1: Lagu apa itu?
0: Begini saja. Kiri Rahman. Kiri Rahman kalau tidak anu. Yuni Budo.
1: Iya, ini lagu Kailinya sudah ada, Bapak.
0: Itulah. Misalnya kita pilihkan saja.
1: Oh.
0: Kita pilihkan.
1: Oke, dan kalau begitu nanti saya pilihkan yang penting yang bagus punya Bapak ya.
0: Iya, Bapak Donggala Kodi, Bapak.
1: Iya,
0: Ahmad.
1: Bapak Ahmad. Oh iya, oke. Semoga sehat-sehat ya, Bapak.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu saya gas ya. Ini malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau dengar lagunya siapa?
2: Lagu Kota Ternate.
1: Ah, oke. Lagu Ternate.
2: Kota Ternate lagi kita ini.
1: Lagu Ternate. Oke.
2: Iya, makasih, Mari.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum kita ke lagu? Halo.
3: Halo.
1: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
1: Iya, betul sekali, Bapak.
3: Iya.
1: Iya. Dengan siapa ini?
3: Sarifudin.
1: Bapak Sarifudin, apa kabar ini, Bapak?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau Bugis sudah ada?
1: Iya.
3: Bugis sudah ada?
1: Sudah.
3: Kalau Bugis itu lari ke Ambon, dong.
1: Lagu Ambon? Ambonnya ya, sudah.
3: Sudah ada. Manado?
1: Manadonya sudah, Bapak.
3: Manado ya, lagu apa tadi?
1: Lagu Manado ini Cincin Kaweng.
3: Nah, itu ikut saja ke situ.
1: Oh, ikutan saja.
3: Ya, ikut sudah kemana?
1: Oh, ada masih ada lagu Batak atau lagu ya, Jawa?
3: Judulnya tidak itu lagu.
1: Oh. Atau nanti saya pilihkan saja, Bapak?
3: Iya, pilihkan saja.
1: Oke, okay.
3: Pokoknya kurang misalnya kita itu.
1: Iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sarifudin ya, yang ada di Jalan Jamur, kalau tidak salah. Oke, kita langsung saja ke lagu ya. Ini ada permintaan dari Mbak Diana yang mau mendengarkan lagunya Cincin Kaweng dari Isti Julistri. Oke, langsung saja kita ke lagu, semoga bisa terhibur Kumyo yang mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangani.

0: Iya Rani, saya ingin pulang kampung.
1: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
0: Tapi Rani, saya kangen sama ibu.
1: Ya usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nak.
0: Ibu sehat?
2: Iya, nak. Alhamdulillah sehat. Rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
1: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh,
1: kamu
2: bisa tahu, kamu bisa video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita, kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu, untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik Putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput Putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basayo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba, Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun, Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Siapa kau?
3: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus, mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini, kita harus bergegas. Karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari. Semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
3: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
1: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Putriku!
6: Alhamdulillah kau selamat, nak.
4: Iya, ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
3: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
7: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
3: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.

kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna, diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
2: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
3: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
2: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
3: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi,

0: Kita sigi yung bajagay.
1: Apa ne unde kita sigi yung bajagay? Membuat piara isema bom tani ade. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke li komi ane to pun li komi monde komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi le
0: ane komi to puija ya muija
1: kagung una
2: tu mau persiap ke bahasa tahun bisa bingar e
1: manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh katowo una ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule
2: kamai kita gajian persenggaraan ingani
1: bahasa tukaili bahasa untuk dua ta anu numpak ketuh kita sampai nanti nak bete bi buah mule
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
5: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
4: Memangnya sepenting itu, Bu?
5: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
4: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
5: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
4: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
5: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
4: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
5: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
4: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
5: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Cek?
7: Aisyen Raugut Kalifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Besubu sararaku, nopo karya balik.
10: Horas dongan, buha kabar muna.
11: Buha barakan rakan mendung.
12: Ma, dama.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Rei rede, manunguayu, no tua rilemba, no labu salemba. Juman pipi vana, no tua nengga suvia. Kayu sangayu, no ranga, no ga, no mpenga. Tano imai sangalengale kalempa toma. Dasa uu poku inta ritibubu ni tambua. Dasa mpu mpu lambang gajadika. Tale visi adoparian tontanina. Maimo kita morano, maimo kita moribu pasangani.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
2: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Papa.
3: Ya, kenapa nak?
2: Ada tugas individu sekolah.
3: Hmm.
2: Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
2: Hmm.
3: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
0: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
4: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kumala Dewi dengan predikat pujian.
5: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
6: Terima kasih ya, Bu.
5: Iya, Nak.
6: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
5: Iya.
6: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
5: Iya, Nak.
6: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
5: Amin.
6: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
5: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
7: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.
8: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.
9: Suara budaya Tapa Sanggani.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Sufu Sararah, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Sahabat Buddha di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Saya Wani akan temani Kumiyo pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karibana belo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa selalu mengucap syukur kepadanya karena kita sudah diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan rekan-rekan operasional. Tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim, tentu lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kami akan ajak kami mendengarkan lagu-lagu bernuansa pengajar ayat suci Al-Quran dan juga dilanjutkan lagu-lagu bernuansa Islami. Kami akan bergabung dengan program Satu Palu, kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Gomio. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua sampai di jam 8 informasi pas jam. Kemudian setelah informasi pas jam, sarapan Uvempoi, di mana sebentar kita akan berbicara tentang perpustakaan digital dan dunia pendidikan. Jam 9 informasi pas jam. Kemudian lanjut sarapan Uvempoi season kedua, masih dengan topik yang sama, yaitu perpustakaan digital dan dunia pendidikan. Jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: jangan untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008, serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SHMHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu, Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladzi an'amana na'iman kabira. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه كراما بررا اما بعد. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa zatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban, rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan kalau telah keluar rumah, bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara, bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum, bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang, bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya baik kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita, sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaysa anni, awalaysa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat kemudian tersenyum. Kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum. Beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian, seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan,

0: makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengunggulinya. Kalla wala arafal khalaiku qatlahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasulullah adalah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan baik kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi biya asyran, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat, masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, ma min du'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alayya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholla alayya in haraqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi. Warofi ad-du'a, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Kiai ya sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laut.

0: Andre Muhammad yang berada di bau-bau yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
1: Iya.
0: Silakan untuk pertanyaannya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan pertanyaannya, Pak.
1: Terus dalam dekat yang sudut ada penjaga, ada CCTV, ada macam-macam begitu. Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Mas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barang yang bagus. Kalau yang ditimbang juga selama kurang. Bila tidak lebih, kalau lebih itu ya ada apa-apa. Ada pasirnya, ada macam-macam lah begitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak untuk menghibur para satu.
0: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit intinya putus-putus. Apa? Intinya boleh?
1: Ya, Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Ya, kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua itu kalau orang dagang zaman sekarang, selalu barang-barangnya rusak. Terus kalau ada yang ditimbang biasanya kurang.
0: Oh, baik.
1: Kalau lebih itu biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
2: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi digelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak melupakan kepada kabilah-kabilah yang ada. Secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah,

0: dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliaulah dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak bohong, tidak mendapat keuntungan, padahal itu kita terbuai oleh bujukan setan. Sebenarnya kalau kita jujur, adalah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilap ini, memang itu bukan hakmu. Itu hati kecilnya, ya. Setan mengaruh itu bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung. Mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia. Akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau akan selamat dunia dan akhiratnya.
1: Ya baik Kiai. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya. Tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401-3124008 atau melalui telepon 0813-5450-967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi. Silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo. Iya silakan.
2: Halo.
1: Iya silakan Bunda, terdengar suaranya.
2: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
0: Betul.
2: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan semua umat Islam.
0: Iya.
2: Tapi kan beragam

0: bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing. Kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu yang beramai-ramainya bagaimana pendudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya
2: ya, terima kasih Bunda.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah. Ada yang membaca zikir secara berjamaah. Ada juga yang membuat malek ya, kalau di Kendari kan pohon malek ya. Berbagi kepada sesama, itu malek termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah malek dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil itsnin, Rasul menjawab, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mauidhoh hasanah sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam. Enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan

0: macam-macam. Semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, Masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan murid Nabi jangan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
0: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga itu sebagai skenario Allah, bagaimana

0: ketika diturunkan ke dunia ini, Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang sorga. Nabi Adam kan pernah tinggal di sorga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di sorga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantara punya rumah. Kalau toh kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya, itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksplorasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya, Kiai.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan, Kiai, ya.
0: Betul.
1: Baik, dan pendengar, tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya, Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal. Yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim, yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antar satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda. Tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasul menjadi teladan bagi kita adalah memang sudah pesan agama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nabi menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang berharap rahmat dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang tidak berharap rahmat dari Allah? Kita bisa hidup semata-mata karena kasih sayang Allah. Kita bisa berbuat ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, tidak ada orang yang tidak butuh rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa butuh terhadap rahmat Allah, teladan satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila kamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Semoga nanti dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan baik berikutnya.
1: Amin.
0: Dan semoga pendengar, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semakin menguatkan iman dan juga membawa kebaikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhir kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan Mutiara Pagi berjaringan di hari ini. Namun jangan kemana-mana, lepas ini kami akan mengupdate informasi melalui Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Kota Palu mendukung penguatan administrasi dan verifikasi data veteran Republik Indonesia di Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut disampaikan saat Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menghadiri workshop administrasi veteran dan juga verifikasi data tahun 2026 pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel Palu. Workshop diikuti 472 veteran dari berbagai wilayah Sulawesi Tengah, terdiri dari 441 veteran kabupaten dan kota, serta 31 veteran dari Kota Palu. Kehadiran Wakil Wali Kota Palu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada para veteran. Pemerintah juga mendorong agar data dan administrasi veteran tercatat secara tertib sehingga pemenuhan hak dapat dilakukan secara tepat. Kariba Kaufuna. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui silaturahmi bersama pengurus wilayah Ikatan Keluarga Indonesia Buol, Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Ditbinmas Polda Sulawesi Tengah. Ditbinmas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Sirajuddin Ramli menerima langsung kunjungan pengurus IKIP yang dipimpin Ketua IKIP Provinsi Sulawesi Tengah Wahid Tahrim. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tentang pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan. Sampai Sufus Rarafis, yang mau kari basalia tinti awono. Iyaku wani popiafai kami panjili, rika di basalia tinti papito.

Selamat pagi semuanya. Terima kasih Komio yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasangkani 97,5 MHz ya. Saat sekarang tidak terasa sudah menunjukkan pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kru siar tetap semangat. Petugas operasional. Ya, mungkin hari ini, hari ini memang setiap hari Jumat Komio WFH ya, yang bekerja di jajaran instansi pemerintahan, beda dengan rekan-rekan operasional ya. Tiap hari harus beraktivitas karena jam libur kita berbeda. Namun tetap semangat, selalu bersyukur ya. Yang terpenting kita sehat, kalau sehat semua pekerjaan bisa kita selesaikan. Nampaknya hari ini mendung-mendung. Iya, mendung-mendung ya. Kita berharap turun hujan karena sudah lama musim kemarau. Apalagi kalau kita lihat rumput di halaman depan, RRI terutama sudah wah menguning ya. Ini tandanya ya, cuaca. Karena setiap hari napane, yo. Apakah hari ini akan turun hujan? Karena mendung-mendung biasanya kalau mendekati bulan September, Oktober, November, Desember biasanya hujan ya, karena sudah lama musim kemarau. Apapun itu sahabat budaya, selalu bersyukur karena itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, baik terang ataupun akan hujan ya disyukuri. Karena di mana-mana musim kemarau, apalagi para petani biasanya banyak keluhannya. Kita bisa lihat, menyaksikan di layar kaca ataupun media sosial ya, sawah-sawah kelihatan kekeringan, sumur juga begitu ya, nah karena ini suasana alam. Dan baik pagi ini Komio, terutama bagi adik pelajar ya yang akan berangkat sekolah, kita ingatkan ya jangan sampai terlambat. Para orang tua juga yang mengantar putra-putrinya, hati-hati dalam berkendara karena arus lalu lintas pagi itu cukup padat ya. Dan periksa keamanan kendaraannya dan lain sebagainya. Jangan karena satu dan lain hal, nah ini akan menghambat perjalanan Komio. Sukses ya bagi adik-adik pelajar. Komio juga masyarakat Kota Palu dan sekitar, wow, keselio lagi. Mungkin karena pengaruh belum sarapan pagi ya.

0: sarapan pagi itu penting. Karena di mana kita bisa sehat, ya menambah energi, ya jangan sampai perut kita kosong, di mana kita bisa bertahan sampai jam waktu yang ditentukan, terutama krusial ya. Dan Kumyu juga nampaknya juga di depan ada masyarakat yang sudah berjalan-jalan pagi ya. Ada yang sekedar melihat-lihat ya pemandangan. Ini asik ya kalau kita bisa menikmati suasana pagi yang luar biasa. Jauh di sana kita bisa melihat pemandangan pepohonan yang hijau. Nah, menyegarkan itu artinya kita sehat. Apabila kita bisa bangun pagi lebih awal, nah itu tandanya tubuh kita sehat. Terkadang memang tubuh kita ada yang masih ya ingin masih bermalas-malasan karena kurang sehat. Nah, apapun itu ya mari kita jaga fisik kita masing-masing. Ya sarapan pagi dengan menambah asupan vitamin mungkin ya perbanyak. Kalau saya biasanya pagi hari itu kalau bangun pasti yang saya cari pertama itu air putih. Air putih hangat. Karena kenapa? Nah, itu bagus untuk kesehatan. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan informasi-informasi terupdate dan terkini ke ruang dengar Kumyu. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
2: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
3: Bintang Radio.
4: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Lagu daerah Sulawesi Tengah, lagu Kaili sudah menghiasi suasana jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat budaya, informasi lain dari salah satu media cetak mengatakan Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah bergerak cepat membantu pemadam kebakaran yang melanda kawasan pemukiman di Jalan Finasi, Kelurahan Bayah, Kecamatan Tawaili, Kota Palu pada hari Rabu 26 Agustus 2026 malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan satu unit rumah permanen serta tempat penyimpanan barang alias gudang. Nah, gudang itu berisi material yang didominasi bahan plastik sehingga api cepat membesar dan juga merambat ke bangunan di sekitar lokasi. Mendapat informasi kebakaran, personel Brimopolda Sulawesi Tengah meluncur ke lokasi untuk membantu petugas pemadam kebakaran. Saat Brimopolda Sulawesi Tengah mengerahkan dua unit kendaraan taktis Ransus AWC untuk mendukung proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan pemukiman. Proses penanganan juga melibatkan personel TNI dan masyarakat setempat. Sinergi tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran menjadi keselamatan warga serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Nah, di sisi lain, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengawal proses pemulihan distribusi bahan bakar minyak BBM agar kembali berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kelancaran pasokan BBM menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari kebutuhan transportasi, aktivitas nelayan dan juga petani, kegiatan pelaku usaha, hingga kelancaran distribusi bahan pokok. Pihak Pertamina disebut telah mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi distribusi dan memastikan pasokan BBM kembali mengalir ke sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Pemprov Sulteng juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, ini pemerintah berharap gangguan distribusi dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan

berjalan dengan normal. Kelancaran distribusi BBM dinilai penting. Nah, ini kenapa? Untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan juga pelayanan kebutuhan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah bersama pihak terkait terus memantau perkembangan

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Korea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu sarara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menawarkan potensi kerjasama kepada badan usaha milik Jerman untuk pengolahan komoditas kakao skala industri kecil dan menengah IKM. Kami punya workshop rumah coklat dengan alat-alat yang masih mumpuni, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Richard Arnold Janggola di Palu pada hari Kamis. Ia mengatakan sarana-prasarana itu berhenti menyalurkan barang produksi kepada IKM di Sulawesi Tengah sejak adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2025.

Karena itu ia berharap workshop tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yakni GIZ dan program Sustainability dan Value Added yang ada di Indonesia. In Indonesia, kami menawarkan kepada GIZ dan SASCI untuk bisa digunakan melatih petani kakao yang selama ini telah didampingi. Kariba Kahukuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memulai program industrialisasi komoditas kelapa dalam untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani. Sekarang sudah ini terbangun industri kelapa dalam di Kabupaten Morowali dengan nilai investasi 1,6 triliun rupiah. Kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah Muhammad Neng di Palu pada hari Kamis. Ia menjelaskan rencana produksi pabrik tersebut sekitar 400 ribu ton per tahun untuk kelapa dalam. Sementara data produksi kelapa dalam di Sulawesi Tengah per tahun sekitar 190 ton. Nah, untuk mendukung industrialisasi kelapa dalam, lanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan bibit kelapa dalam sebanyak 1,1 juta pohon. Sampai suara Rafesia Mokari Basalia Tinti Papitu. Ia kuhani Popiafai kami Panjili, Rikari Basalia Tinti Uvalu.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu. Iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh. Ah.
0: Aku seorang guru. Lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, apa kabar Bapak Alu? Pagi ini masih dengan informasi-informasi ke ruang dengar Gomio. Nah, di antaranya pemerintah Kota Palu mengapresiasi dukungan Cendratama Group melalui program TGSL dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan digital library di SMP Negeri 6 Palu pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Apresiasi disampaikan Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Palu, Hardi, saat meresmikan kick-off ceremony Connectivity for Community Program 2026. Nah, program tersebut turut dihadiri CHEP People dan juga Corporate Affair Official Cendratama Group, Kania Mustikasari, Vice President Resort.

mobilization dan juga impact human Intiavit Romi Ardiansah serta sejumlah pimpinan OPD. Hardi mengatakan kontribusi dunia usaha melalui program TGSL menjadi bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Palu. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
1: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Contohnya?
1: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
0: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
1: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
0: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
2: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.

olahraga itu di lapangan terbuka karena kenapa? Jadi kita bebas melakukan gerakan, ya, bersahabat dengan alam. Jadi apa namanya pernapasan kita menjadi apa leluasa ya karena alam terbuka. Beda dengan di dalam ruangan terkurung, ya pandangan kita terbatas dan juga memang sih kalau kita bisa berolahraga pagi, apalagi sebelum beraktivitas setiap hari 30 menit saja hanya jogging atau jalan atau kan melakukan aktivitas-aktivitas ringan. Wah, itu apa namanya? Kita bisa sehat ya. Kalau orang yang biasa bergerak ya bangun pagi karenanya seperti apa ya? Ada sesuatu yang kurang ya. Nah, seperti tadi kami sampaikan berolahraga itu tidak harus lapangan yang luas. Di dalam ruangan kami bisa. Atau sekarang apa namanya banyak kita melihat tontonan di channel YouTube ya kita bisa memilih senam sesuai dengan kondisi fisik kita ya kondisi umur juga jangan karena umur yang misalnya 50 mengikuti Zumba nah itu tidak cocok ya jadi sesuaikan senam dengan umur juga ya. Kalau mungkin umur-umur 40 ke atas atau 50, nah itu harus senamnya jantung sehat. Kalau masih muda, nah biar Zumba itu karena masih apa ya, kondisi tubuh kita kan masih ya full sehat, prima ya. Beda dengan umur orang yang di atas 50-an misalnya. Nah setiap hari kita harus bergerak. Bangun pagi itu katanya menurut yang saya baca-baca di media cetak ya, bangun pagi jangan berdiam diri. Gerakanlah tubuh kita supaya kita terbiasa dan membentuk diri kita lebih kuat lagi walaupun usia sudah 50 misalnya. Apalagi yang masih muda-muda ya. Justru yang muda-muda ini harus banyak bergerak. Jangan bermalas diri, jangan berdiam diri ya. Dan baik sahabat budaya pagi ini masih ada informasi lain di antaranya penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi membawa perubahan dan juga struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sigi. Melalui persetujuan bersama DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Sigi terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sigi nomor 5 tahun 2016. Nah, tentang pembentukan dan juga susunan perangkat daerah, Diskominfo Sigi mengalami peningkatan tipologi dari tipe C menjadi tipe A. Bersamaan dengan itu, nomenklatur Diskominfo juga berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sigi. Kepala Diskominfo Kabupaten Sigi, Samsir, menyambut perubahan tersebut sebagai amanah baru untuk memperkuat kinerja perangkat daerah khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis. Menurut Samsir, peningkatan tipologi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, perubahan tersebut juga menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ya penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tidak pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.